0: Mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungok kena radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sepore te ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01, Desa

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: mati. Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapat

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. And

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Lan maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, paham? Raine rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29.

0: 0823-2215-9389.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Aidul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Up yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpo segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi mbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.

0: Ibu Nufa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio, Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dayak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak
2: Tadalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Duvitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1, RW 1, Keramat, Kabupaten.
1: PT Indonesia seperti Habutop, Sultana, Tapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pas ripa, awit mau kemure, boy, boy, ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Mata sakliku nembe kajoke no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indomi kato?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek.

0: apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, ter kami 9588 0852 9319 9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kok sih tahu lah ya.
1: Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.

0: apa? Iya. Ada perubahan atau gimana?
1: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
0: Iya, gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
1: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
0: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah membaik.
0: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
1: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata.
0: Baik, ya, terima kasih wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen apotek kami. Untuk konsultasi dan 9319-9588 0852-931988
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara salah satu konsumen herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop
1: dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasa

0: sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habu Top itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habu Top, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habu Top?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nek Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Nek Ulfa.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, Alaman Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Narafarma.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lawa bapaan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Pro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 Desa Randu Sangat Kulon 2 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia,

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588 0859588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Keseran RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM.

0: Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik.

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma. Alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon FM Tegal, hitnya sepanjang hari. Baik, di kesempatan siang hari ini ya, ketemu sama Bawar dari kantoran sing somblak dari JKW di Melodi Memori edisi Minggu 4 Oktober 2026. Insyaallah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar Balani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehatlah dan bajin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman rekan, ada tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852 931 9958 ya. Ya, kami mikro Radio Setara Pramon FM Tegal. Tadi tak jadi almarhum Ami Bakar Madu ya. Sebenarnya tak set sampai sore sudah ya, tapi daripada saya lingalingu malamun di studio sendiri ya, akhirnya power on di Melodi Memori. Baik, untuk Balai Setara Pramon ya, untuk mengenang ya almarhum Ami Bakar Madu, hadir dulu Bing Gresimon.

Oke, selamat siang untuk Teteh Mawar Bodas bersama Pak Slamet, Ibu Sri ya. Yang ada di warung nanas madu yang di seputaran Gambuan ya. Sehat selalu tentunya. Ya, kami lagi berduka tadi ya. Salah satu insan radio setia sekali yang nama Ami Bakar Madu ya, telah meninggal tadi di pemakaman jam 10 siang ya. Power juga baru pulang dari takziah dari rumah duka.

Iya, ini lagu Pink ini sengaja memang ya, untuk mengenang almarhum Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Maju. Kita Insan Radio, banyak yang kehilangan sosok beliau yang begitu baik ya. Sekali lagi bahwa paginya itu masih sarapan bareng Bawor jam 8. Jam 3 diberi kabar sudah dipanggil sama Allah. Asal tidak percaya.

Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon, hitnya sepanjang hari. Tadi sudah ada Bing ya, saya ambilnya dari Grace Simon. Sekali untuk mengenang almarhum Ami Bakar Madu ya. Tadi jam 10 dikebumikan di kuburan adat. Baik ya, selamat siang untuk Teh Mawar Budas, Ibu Sri, Pak Selamet ya, yang punya warung nanas madu. Terima kasih segala sesuatunya. Yang terbaik untuk panjenengan Laris Manis Tanjung Gimbul.

Bayu hadir Kang Bawor, pendatang baru dari Tasori Garuda Steam Tarum. Salam kenal buat Balai Lestari Pramon ya. Salam kenal kembali ya untuk Tasori ya. Mbak Am, salam semua Balai Lestari Pramon yang sedang merasakan duka cita atas wafatnya Ami Bakar Madu. Itu suatu peringatan buat kita semua bahwa kapanpun kalau Allah sudah berkehendak, maka takdirlah yang ada ya. Ya memang ya, kalau dipikir-pikir juga jam 8 pagi masih sarapan bareng saya ngobrol sampai jam 9:30, aku pulang ke studio karena jam 12 mau siaran menggantikan Mbak Yos. Jam 12 beliau almarhum online, sempat online pertama di Campursari. Dia minta lagu Ambyar dan bilang habis makan sayur asem dan pete sedep nemen war ya. Baik ya teh mawar bodas widuri ya, sebesar untuk panjenengan yo charges. Alayu tople, ampun widuri maning, tutu widuri tapi cinul teh yuk.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: PIN RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hitnya sepanjang hari. Tadi sudah dihadirkan Widuri ya. Ini yang disuka oleh Teh Mawar Bodas. Ada juga Pak Slamet, Ibu Sri yang ada di warung Nanas Madu yang ada di seputaran desa Ngabuhan. Sehat selalu, laris manis Tanjung Gimbol. Ada Layu sebelum berkembang ya, ada Mama Elsa yang ada di Bukateja. 352888 Halo, assalamualaikum, selamat siang. Melio di memori.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Melio di memori. Hitnya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Jangan sakiti aku ya.
0: Jangan sakiti hatinya apa jangan sakiti
1: hatiku.
0: Hatiku emang ada.
1: Anak.
0: Ya coba tak gulitane.
1: Ya yang aku salah ya hatinya yang
0: kepepet. Jangan sakiti
1: hatinya.
0: Hatiku. Aku tak belum pernah dengar judul lagu piye. Oh, langka ya. Kalau hatinya ya. Kalau hatinya tak iya.
1: Iya, benar. Iya, aku pernah.
0: Yo, jangan sakiti hatinya Ii Sugianto.
1: Betul.
0: Iya. Yo, siap.
1: Makam.
0: Jam 10 dimakamkan.
1: Aku mengibisan
0: nyesek. Ya, makanya aku langsung turun lagi juga siaran juga enak-enak nemen.
1: Ya,
0: memang beliau orang baik. Apa maning saya itu yang paginya sarapan bareng enggak? Kan seakan-akan enggak ini. Enggak.
1: Nyanyi jantung langsung.
0: Iya.
1: Nang aku
0: kaya buker buker ora wong sak durung kaya kuwi isih maem sang opo e warek ibaratin kaya kuwi lah kecuali nak meriang
1: nang nang ora pesan apa
0: iya
1: kaya langsung
0: drop
1: langsung
0: bapak ya umur ya Allah yang tahu
1: ya manusia sudah ditakdirkan ya
0: mas.
1: Allah yang ngatur segala-galanya.
0: Bener. Iya. Makanya
1: jangan jadi orang, jangan terlalu sombong. Cuman
0: tetap. Kowe ora mati ya. Ini nek sakiti, ini jangan sakiti hatiku disuruh ngarang sendiri bae kang.
1: Siapa mati ya?
0: Ya. Ya memang.
1: Mama Elsa ya.
0: Yo.
1: Warpiem. Terusan buat dah payung bang keceplos mami bakar mas.
0: Yo.
1: Ya Allah. Ya istilah nggak apa-apa mas.
0: Yo.
1: Keceplosan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Rata. Ya istilah pasti ada yang dengar mas.
0: Oke, makasih.
1: Keluarkan aku, jangan sehat.
0: Minum.
1: Waras kafe.
0: Ya.
1: Dicari sama Allah. Aku juga bisa menyenangkan sama anak cucunya.
0: Yo, benar.
1: Turun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ada meringan yang ada di Setanggal Bonya. Ada juga dosen Aldi yang punya Dugoringin. Siang ya untuk Mama Dia bersama Agus Boiler yang ada di Desa Ketanggungan Dugoturi ya. Bukan Ketanggungan Brebes sana, tapi Ketanggungan Dugoturi ya. Maaf Kang Bawor, kalau masuk mendatang baru harus daftar pakai formulir data-datanya. Apa cukup hadir saja ya. Untuk Mas Tasori yang ada di Tarup ya, kalau mau gabung di Radio Setara Paramon FM monggo silakan hadir saja. Tidak harus pakai formulir atau ijazah. Ya kalau bisa panjenengan kan di Radio Setara Paramon FM itu kan ada pertemuan P3K setiap bulan sekali dijatuh di minggu kedua. Tapi untuk di bulan Oktober ini diliburkan dulu, enggak ada pertemuan karena nanti itu ada pertemuan P3K dan sekalian healing ya di Gua Lawa Karangrejang ya. Ya nanti di bulan Desember berikutnya biasanya di jatuh di minggu kedua Mata Sori ya. Panjenengan datang saja nanti nemui saya iki aku Kang Tasori Tarup Kang ya. Biasanya tak perkenalkan dengan teman-teman yang hadir di situ biasanya gitu. Tapi kalau cuma hadirnya diam, aku juga nggak tahu. Di situ nggih Mas Tasori. Ya. Monggo silah menjalin tali silaturahmi di Setara Paranormal FM, monggo silahkan saja. Memang untuk sementara ini wajah-wajah baru itu banyak ya. Cukup hadir di pertemuan ya, kita kalau memang mau request lagu yang benar ya. Ya WA-nya jenengan udah punya kan itu. Bagi untuk melanjutkan Paranormal di kesempatan siang hari ini, jangan sakiti hatinya. Keep juice.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol. Anda bisa

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik ya, di sini di batas gambuhan ini ya. Di sini di batas gambuhan ini ya.

Pagi, selamat siang untuk Bapak Fajar bersama Ibu ya. Di seputaran anak Rum Indah 3, Tegal Kota. Ada Mbak Yati yang ada di sebelah ya, yang di kertas India saja di barang. Dan pelanggan-pelanggannya yang laris manis Tanjung Gimbol ya.

0: Bahagia yang ada di Warung Pak Selamat Bu Sri ya. Di Nanas Madu Desa Gabuhan ya. Selamat siang untuk semua saja. Baik, kembali ke 101.5 Setara Bramoni hitnya sepanjang hari. Baik, tadi ada di sini di batas kota ini ya, ada juga Merana. Ada Jangan Sampai Tiga Kali dan Jangan Sakiti Hatinya. Berlalu dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Setara Pramon.
1: Selamat siang Melodi Memori hitnya sepanjang hari Kang Bawor.
0: Hitnya sepanjang hari. Tutup. Waalaikumsalam Dedek.
1: Dedek waran si Boy Adok ya. Iki wis jalanan Kang.
0: Wis nang omah iki.
1: Wis mau langsung karo Mr. John balik
0: ke
1: Mr. John ne pan ana perlu sih.
0: Iya,
1: Bapak em langsung pulang.
0: Oke, aku kembali ke iya, kembali ke rumah duka terus iki pulang.
1: Alhamdulillah sudah kasih acara yang terakhir dari Ami Bakar Madu, semoga Umi Lelat, semoga apa ya
0: Min. Amin.
1: Ulul Fatimah, Ami Bakar Madu.
0: Amin.
1: Aku kenal orang gue aku tuh kayak jenengan
0: kudu ini kan.
1: Bener-bener ngomong baru wong paling apik asli.
0: Iya bener.
1: Iya. Aku merasakan di cewek aku sudah segera pada baik kayak jenengan karo aku pada baik.
0: Iya kayak aku.
1: Sebenarnya radio makanan ya.
0: Iya.
1: Pak Wi punya makan hadir
0: Wi. Iya hadir Pak Wi ini tadi ya.
1: Iya Pak Wi buat sisain terus Mbak Nur Siti kok
0: mau ya. Nur Siti alhamdulillah.
1: Ya
0: Allah. Oke, Mbak Yati sebelah.
1: Iya, selamat. Bertanya dulu Kang Bawono kangge semoga terlalu kan.
0: Amin.
1: Buat aku tuh buat tuh.
0: Iya.
1: Damar tulen batin.
0: Ibu
1: yang tahu. Ibu Rini.
0: Oke.
1: Terus ketemu ya sama Pak Fiono. Terus buat Mama Brida.
0: Iya. Mama Brida. Iya.
1: Dia mau. Kau mau karo Kang Sarmudi ya kan? Masih ada apa tuh Kang Sarmudi nanti wes kalau waktu yang tepat dong kau papa ya
0: mesir wes.
1: Ya mau yang langsung Kang Sarmudi nengono Kang. Yang pertama kali Kang Sarmudi mana nyuci awe.
0: Iya.
1: Pertama kali videonya aku.
0: Oke. Benar.
1: Kante itu lanjut ya. Terus buat ibu jantung maneng Kang Bambang. Ayanto,
0: kan
1: di Surabaya terus udah mau tahunan bolang apa ya?
0: Oke.
1: Udah Santi Purbowo, Malani, Kang PE, Mayan Mardiansa,
0: Perleman,
1: Mandela, Minter, acatan dua kapsul.
0: Yo, Bu Kodija, salam dua kapsul.
1: Terus bos,
0: Bu Kodija. Ora Bu Kodija, ya tadi sebelah.
1: Oh, Bu Kodija.
0: Yo.
1: Yo sebelah
0: kasih
1: nang
0: gue. Yo nek kertas ini jadi barang.
1: Ya semoga saja
0: Mbak Yanti. HM Mas Teddy Dewi Kunci.
1: Oh, tadi nang di rumah kan tadi.
0: Iya nang rumah.
1: Terus gue sing Nanas Madu kenapa Kang?
0: Ya gue Pak Selamat karo Bu Sri di Gambuhan.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Yo di Gambuhan.
1: Oh, kenal karo wong.
0: Yo.
1: Anu ketambaran. Yo.
0: Ada teh Mawar Bodas di sana teh Mawar Bodas.
1: Terus Bu Haji
0: Asyik
1: mana?
0: Bakso nengin mau nih serayu, bakso kriwil
1: kaya
0: Anggi mau pulang dari takjiah gini pi bakso kriwil, jalan serayu
1: iya. Oh iya, rapapa iya, Bu Haji Asyik mana sama Pak Haji Ma sama Pusat Moko ya
0: iya
1: punya udah percaya, punya Cece, Mbak Yunita sama Mas Debi, terus sama Arya, Pak Arif
0: weh, tema Mawar Bodas salam kenal kembali ke kapan-kapan mampir ke sini obang
1: siapa kan?
0: Tema Mawar Bodas, ini yang Nanas Madu.
1: Oh, Mawar Bodas,
0: ini
1: mau ngomong waktu
0: jangan
1: senjang aja,
0: waktu ya, jawatir
1: weh, semua ngomong tapi orang gagal yang ngiti, Pak
0: Mawar
1: Bodas
0: iya
1: uangnya pengen ngejiwit
0: iya bener Miki aku kok Om Kasnuri kok orang weruh papa HM
1: orang unyus balik kan jenang dari mana sih
0: kan papa HM kan
1: makam
0: langsung balik ya
1: mau ngomong yang pertama kalau kasar muti neng gue
0: iya
1: kasihan
0: neng kuburan tadi iya
1: Mas Nuri,
0: ya.
1: Terus, ini gue mode.
0: Ya.
1: amuk sok sama dorati.
0: Yo.
1: Buat berarti aku kuatri-kuatri sih memang nuh sama si Jogja. Asna kasa yo lopo marane buranya. Teracung bisa dibaca Mas Awang. Parinto kok karo wakulkas maunya. Ya,
0: Parinto karo wakulkas. Ya,
1: kumpul-kumpul wa, tukar ngana-ngana ngarangan wa, tak pengen kabar wa.
0: Oke, benar.
1: Lanjut ya. Bagi ke pacul, jangan pacuran ke pacul.
0: Dewi pacul.
1: Menet. Iya. Mato ma, ngasar matu bineran kripi matahari. Mau dia aku sekuler, mau les sama Kang Parjo, Maesa Kang aku juga ya,
0: okay.
1: Terus Eka Anjas, Eka Erwin, iya, Kang Turul, Akbar juga ya,
0: okay,
1: terus Cemi,
0: Cemi,
1: Alia, Kang Gusti, Kang Binda, Kang Tantu, Kang Samsulan Doko, Bang Cung, Mau Yatina, lagi ya Kak, iya Kang Nomor.
0: Yo, oke, selamat siang itu Mbak Yunita Kalibakung, Mbak Yunica.
1: Ya wes, yo semangat aja kan.
0: Yo Mbak Yunita.
1: Perjalanan pergi cek,
0: Oke, yo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumla Cingcing.
1: Jos.
0: Jos. Iya. Bayu yang punya wilayah keturunan tiga kota, Papa HM, HM, HM ya. Selamat siang juga Mbak Yunita bersama Mas Syafidnya ya. 6145477, halo assalamualaikum, selamat siang. Melodi memori.
2: Apa ya?
0: Hitnya sepanjang hari.
2: Selamat siang Mas.
0: Iya siang juga Ika Tonjong.
2: Iya saya teh Mas.
0: Yo alhamdulillah berkas panas terkenas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya yo. Burung Camar.
0: Burung Camar, oke. Okay.
2: Iya. Selamat melu Papa HM ya.
0: Oh kayak gitu.
2: Iya. Yeah. Para pelayan para musimannya ya dari A sampai Z pada
0: okay,
2: ya ngampolannya mas semalam itu maksudnya ada yang request itu aku dengar semalam itu
0: apa request apa
2: ya yang bawar itu yang bilang pesepeta itu maksudnya aku menang nembang kue
0: iya kan waktu itu pas waktu itu kan ada saya lagi sarapan karo almarhum kan denger
2: coba gitu,
0: denger nyanyi di sebuah UFM.
2: Oh gitu.
0: Iya,
2: aku malu Mas Bawo.
0: Iya, aku bilang sama almarhum Mik ngubungi Pak Jalu ki piye ngono kok malah amie.
2: Oh, iya.
0: Amie sengaja.
2: Malam, ya?
0: Iya, amie akhirnya sudah dulu pulang ke Rahmatullah.
2: Iya. Jadi, iya. Kalau masih ada ya mau gimana? Ya tapi tetap iya. Nyanyi lagi gitulah kalau bisa ya.
0: Ya nanti yo, nanti malam kan saya masih hadir ya.
2: Iya, iya, iya,
0: karaoke kan, iya.
2: Oke, biar itu maksudnya biar uminya terhibur gitu.
0: Iya, bener. Tapi, ya. Tapi mungkin masih tahlil ya.
2: Umi.
0: Yap.
2: Oke, spesialnya sama Mas Power karena kan giset terlalu ya.
0: Iya,
2: spesialnya sama Mas Erwin.
0: Oke. Okay.
2: Ibu yang silip peset terlalu juga. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam, Jumlah Cincin. Baik ada Ika Tonjong, selamat siang yang ada di Tonjong, di Ngapura, Bumi Ayu. Yang ada juga di Paguyangan ya, ada di Duku Desa Cilibor, Mas Erwin. Monggo silahkan ya untuk Bu Sri, Pak Selamet, untuk Teh Mawar Bodas. Kayang sedep nemen petene ya.

Bagi sementara lebih 2 menit. Di Sabah, Abah Jaki di kawasan Buaran Jati Barang hadir monitor meliru kenalan karo balani setelah Paramon. Monggo nek panjenengan ya selalu WhatsApp ke setelah Paramon FM teka ya, nanti lama-lama ya juga kenal ya untuk Abah Jaki yang ada di Buaran. Di samping itu panjenengan nanti kalau ada pertemuan P3K di setiap bulan sekali di minggu kedua jenengan datang, nah, nanti malah lebih kenal di darat tentunya, menjalin tali silaturahmi ya untuk Abah Jaki yang ada di Buaran Jati Barang. Di situ kan ada Wak Kulkas itu, di situ Mas Tasori namanya, Nasrori ya, di Kendawa itu juga sudah gabung kami udah lama ya, Mas Nasrori ya, itu di Kendawa ya. Ini tetangga para penjenengan ya. Kalau di

Ayo dilanjutnya. Assalamualaikum siang Mas Bawor, aku turut berduka cita atas meninggalnya Ami Bahar Madu. Semoga husnul khotimah, amin. Mama Elsa ya, layu sebelum berkembang, salam sehat selalu buat Mas Bawor bersama Dede Anggi. Terima kasih untuk Mama Elsa ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bawor, wong ireng hadir, salamnya buat semua saja. Balenis Tana Pramon, super sayangnya buat Umin Ia yang selalu dihaji. Terima kasih buat Kang Bawor sama Nok Angginya, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih ya untuk wong ireng ya. Assalamualaikum, selamat siang di acara Nostalgia hitnya sepanjang hari. Balenis Setara Paramon bersama penyiar yang paling ulu Kang Bawor di Kantara ya. Salam buat Balpar Setara Paramon semua yang moga diparingi sehat selalu, amin. Salam spesial buat Kang Bawor, moga sehat selalu bersama keluarga. Salam juga buat Bapak Wasro, ada Bapak Jamal, ada Udin, Toto, Arsya, ada Fatih, Saril, Ais, ada Naura, ada Sela, ada Aisy yang selalu setia mendengarkan radio Setara Paramon. Sejantung hati dong digelinding ya. Terima kasih Mbak Yati yang ada di Kertas Sindujasa, sebelah berkah Kertas Sindujasa ya di Jatibarang. Tentunya selamat siang untuk semua ya, ya pelanggan-pelanggan sebelah ya, berkah yang ada di Dukuh Tajuk ya, Kertas Sindujasa Jatibarang. Harus manis Tanjung Kimpul ya Mbak Yati. Assalamualaikum, Melody Memory hitnya sepanjang hari, turut berduka cita atas meninggalnya Ami Bakar Madu. Semoga Umi Laila selalu diberi ketabahan. Sumpah aku kaget banget meninggalnya Ami Bakar Madu. Kang Bawor paginya masih on, tiba-tiba dengar kabar sorenya dan nggak ada. Semoga Umi Laila tabah ya untuk Kang Bawor. Ya semoga sehat selalu. Ya malah apalagi saya paginya masih paginya saya masih sarapan bareng Kang Bagas ya di rumah beliau ya, dengan Gudeg Jogja ya. Terus siangnya masih online di acara Para Sari, saya kebetulan yang siaran ya. Mama Hene selamat siang yang ada di Lebak Siu ya.

Pepede ngurungone lagu hit-hit dari Paramon, dari setelah Paramon Tegal ya, ngurungone kau bukan dirimu, ya nyong power bukan dirimu. Iya, ada perjalanan kau bukan dirimu, ada burung camar dan ada nanti si jantung hati. Bagio capcus icikivir ai, perjalanan antara Tegal Gabuan ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana,
0: dan Kabupaten Brebes, dan Apotek Atik Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramoni Hijan sepanjang hari. Ya Mbak Yati, si jantung hati ya, saya bukan adik putra tapi kok versinya cewek tahu-tahu ya, nggak apa-apalah, sama saja liriknya ya. Tadi ada Burung Camar ya, ada Ika Tonjong ya, ada juga Kau Bukan Dirimu dan Perjalanan Papa HMHM. 352888 halo, assalamualaikum, selamat siang, Melody Memory. Halo. Halo. Halo. Waduh.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Caranya Pak Ramon.
0: Hitnya?
1: Hitnya sepanjang hari. Malam.
0: Siang
1: masa
0: boleh. Berapa apa malam juga.
1: Iya, siang menjelang malam.
0: Yo.
1: Saya masa
0: boleh. Alhamdulillah berkas waras terminasi suatu kubras.
1: Iya, cukup. Ini lagi apa ya?
0: Lagunya nostalgia.
1: Iya, lagunya mimpi sedikit ulat ya.
0: Hah?
1: Mimpi sedikit ulat.
0: Orang jelas?
1: Inarawe.
0: Ya, orang jelas ini sama siapa sih? Dewi Macahaya ya?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Mimpi digigit ular.
0: Oh, mimpi digigit ular.
1: Kita cerita pasti tinggalnya. Kami tegar pacu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semoga
0: susul
1: kopi mah ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga keluarga tinggalkan satu ya.
0: Oke, okay. Mimpi digigit ular lagi piknik langka.
1: Nggak ada.
0: Siapa
1: ya?
0: Yang umum-umum aja.
1: Adik putra mas.
0: Apa tuh, adik putra juga paling berapa?
1: Ya.
0: Adik putra lagi, tadi lagi. Adi Putra, adanya cuma pria yang jujur.
1: Iya.
0: Hei.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Terima
0: kasih.
1: Amin.
0: Mbak Ina Bumi Jawa, selamat malam. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terus datang Rosikin ya.
0: Yuk.
1: Adi Pak Kiate.
0: Mbak
1: Ibi.
0: Yuk.

0: Okay, siap.
1: Sekarang
0: salam. Okay.
1: Semoga
0: sehat ya. Amin.
1: Sehat
0: tetap sawah.
1: Terima
0: kasih. Yup. Sehat
1: selalu.
0: Okay.
1: Ya kita
0: aja nak
1: sama.
0: Yup. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobla jeng-jeng. Thank you ada Dewi Mai Cahya yang ada di Radu Saribunya. Mbak Yati seblak nyendol apa pengebel ngebel neng 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Melody Memory.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ijah
2: sepanjang hari.
0: Yop, teman-teman. Oke. Alhamdulillah, pangestu.
2: Kang Bawur.
0: Ulan, Cemi.
2: Selamat selalu ya.
0: Ya, amin, amin.
2: Mengucapkan terus berduka cita untuk
0: oke.
2: Apa tuh dikhususkan
0: Fatimah? Amin, amin.
2: Yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan buat umi relanya ya.
0: Amin.
2: Selalu ya umi ya.
0: Yo.
2: Bawahnya juga harus sehat.
0: Yo, insya Allah.
2: Banyakkan usianya.
0: Ujih, tuan teman ya. Mama dia.
2: Mama dia. Selamat siang. Aku pengen lagunya Bing ya.
0: Apa?
2: Bing.
0: Bing, Bing sudah di play pertama.
2: Oh. Apa lagi ya?
0: Perasaan. Suri.
2: Itu aja Wayu OS aja deh.
0: Apa? Bila kau rindu sebut nama Bawor. Ya anak kuatan langsung. Anak kuatan langsung.
2: Gak apa-apa Nok, itu malah lagu Nok.
0: Iya.
2: Ya masih ada ya Mas.
0: Oke.
2: Ada gak Mas?
0: Waduh enggak ya. Ya pasti Ana lah.
2: Jawabnya jangan gitu Mas. Yang lembut dong Mas, aku juga lembut kok.
0: Bila kau rindu sebut namaku Wahyu OS.
2: Iya Mas. Ada kan Mas?
0: Mas.
2: Salam Cipayun, Kanggo Mas Bawon. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, balas cantiknya ya.
0: Amin.
2: Yang balas turun satu nun, salamnya Dewi Mendah.
0: Iya. Yep.
2: Para keluarganya. Aku salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya yang nuju ngegoler semuanya saja.
2: Nuju ngegoler yang aku masih kelingan-kelingan sama almarhum kayak gitu kampor kayaknya kayak
0: ini
2: sampai tertir banget ya.
0: Anak wadone langsung DM ya Kang Bawor.
2: Ya,
0: amin amin. Selamat siang Cu Emi, Pangeran Layang-Layang.
2: Pangeran Layang-Layang. Udah ini salamnya dibentel aja nanti lagi
0: kapan. Oke, siap.
2: Bersyarat buat Tang Bawor sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Atur nun Tang Bawor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbla Cing-Cing. Atur nun Cik Emi, noya di Kuningan, ganggu kesetiaan anak, ganggu gabung na ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Sebenarnya ini sudah, tadi sudah tak set sampai sore ya. Udah jika saudara baru pendengar, tapi udah benar-benar kayak saudara. Nah, daripada di sini lengah-lengu ya merasa kehilangan ya wis akene aku on ya. Aku on ya. Ya kenanggo obah-obah cangkem. Baik ya di sini ada 7 purnama ya. Ada perasaan Kristin Panjaitan. Ada pria yang jujur Adi Putra. Ada bila kau rindu sebut nama Bawor. Ip capcus ecegiwir. Lagu 7 purnama. Ini ada suatu kenangan waktu di Kota Pahlawan Surabaya. Ya, capcus. 1881 ini.

0: asri pah awet mau kemure boy kaya boyek
1: is berisik
0: ditambah nyawangi HP nganti nodong rainer katon matanya rusak liku nembe kajogen no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kue tah ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HP nya kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: ngondi si caber kok naro weronya lagi nondomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, ia kembali ke 101.5 Setara Pramon hitnya sepanjang hari. Ada bila kok rindu sebut nama Power. Ada pria yang jujur. Tadi ada Krisin Panjatan Perasaan. 7 Purnama Lady Avista. Ayo di sampai 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jauh banget suaranya. Halo, halo. Halo, jauh banget. Halo. Waalaikumsalam, jauh banget suaranya. Ini udah maksimal di mixer saya. Timen. Malah gak ada suaranya. Halo. Malah gak ada suaranya. Diulang kembali aja lah. Diulang kembali. Gak ada suara sama sekali. Ada suara kecil banget ya. 35288. Mungkin sinyal juga pengaruh ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Nah, ini juga masih kecil. Ya, ini Bu Rini aja tanya mana suaranya katanya.
1: Sinyalnya kali.
0: Dari mana nih?
1: Dari Bala Pulang.
0: Bala Pulang. Bala Pulang siapa?
1: Sehatang.
0: Ya, Sehatang siapa Bala Pulang? Nah, suaranya ora jelas so. Beri kubur ini wetanya itu mana suaranya kayak gitu.
1: Dari Bunda
0: Cici. Oh, Bunda Cici, pantesan suaranya ah, jauh banget.
1: Sinyal kan
0: dari
1: semalam ya.
0: Nah, ini kita bisa udah dikenalin. Tadi suara sama sekali. Ye, yeah, sehat ya. Yeah. Pun wonten suanten ta wonten pun. Alhamdulillah, pangestunipun.
1: Sing barang doa luka, enggak Allah. Kang Mas Arfan anu kula nelpon diserang Kang Fargo. Terus kupo. Lalu Allah ora pati lugar ora isa anu gelengan. Nggih.
0: Ini tase niki sih tase suasana duka jadi ini enggak ngebut fokus.
1: Belum boleh mengucapkan bela sungkawa ya Allah. Tapi apa bicara kan dan yang wong wadon kuningan tak kon ini takkan madu yang 8 sendok.
0: Nggih.
1: Nggih niku. Kan enggak dengar dia enggak paham-paham. Pastinya malamnya Mas Arfan siaran tetapkan sampai
0: tulung
1: beli jam
0: bangun. Gih. Kita
1: sangat walaupun
0: sebenarnya
1: pun pernah
0: sering nyalang tulung. Nah, kalau malah jam 8 enjing tak sih sarapan kali beliau.
1: Terus sarapan kali jenengah. Lalu enggak,
0: tetap
1: cuma selang.
0: Gih. Amin, amin.
1: Kekuatan dan kesabaran.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan husnul khotimah.
0: Amin, amin. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan balas sehat keluarganya, Kang. Makan-makannya nanti pernah emang siang, Kang.
0: Kenapa nih?
1: Makamnya
0: tadi jam 10 sudah kulong ya mereka.
1: Belum nurung akan kang bawang dalu ya Allah. Sayangnya kan orang kan belum buah HP-nya jam apa?
0: Sinyal.
1: Nggih,
0: niki lagune napa, Bunda?
1: Lagu ta ngikut mawon.
0: Ngikut mawon.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Salam njenengan, jaga kesehatan.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Biar anginnya selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin.
1: Sebentar, Kang.
0: Nggih, monggo.
1: Itu kan pas telepon anu kali jenengan terus kok belum nyerahkan yang
0: lain. Nggih, pas Parasari, nggih,
1: Kok Mas Arfan anu bakal tinggal di Jahi Allah
0: dulu lagi nih.
1: Ayo ngurus gampang sama ya.
0: Nggih.
1: Udah datang.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Nggih.
2: Kalau
1: memang
2: nggih, semoga
1: manggil
2: Bapak HM, HM, HM. Nggih, leres, monggo.
1: Sehat selalu,
2: mudah-mudahan
1: panjang umur.
2: Amin, amin, amin. Ya niki Mas Teddy, Dewi Kunti, sore Bunda Jeje.
1: Dewi Kunti.
2: Nggih. Purini.
1: Jih,
2: leres, leres.
0: Ah, apa sih dong ya?
1: Mudah-mudahan kita ini pada sehat. Nangge, Kang Upo happy.
2: Jih, leres.
1: Terus, Bang Kecret salam kenal.
2: Yo, Bang Kecret, nih kok nengger siangnya tuh Bang Kecret di sawah.
1: Nangge. Di Gani.
2: Yo, di Gani. Jih.
1: Terus sehat terus
2: Jih, leres.
1: Mudah-mudahan pada sehat.
2: Minum-minum.
1: Dan Rupa Ramon selalu mendoakan amin takkan lagi.
2: Jih, selalu nih gue. Niki wau ingkang tak jiang gue kuantas sangat.
1: Saking di Lampung Mawon pun.
2: Bun, Mama Ari pun kalau wis wonten. Jih. Jih.
1: Bro, ya Allah, sing adu-adu sana tuh.
2: Kulo siarke padahal jam 3 pun kulo siarke. Kulo siarke nganti ping
1: komisikan terus.
2: Madam Rengganis, Budha Jeje, matur nuwun salame.
1: Mudah-mudahan bani sehat.
2: Nggih.
1: Bani panjang umur.
2: Nggih, amin.
1: Anak cucu panjang bahagia.
2: Kang Sarmudi Dampak Surabaya. Nggih, lan niku mau Mas Teddy Dewi Kunti, mohon nggih.
1: Buat-buat-buat.
2: Nggih, buat Tri.
1: Kenalan kula kenalaken.
2: Nggih.
1: Walaupun jarang telepon tapi kula monitor terus.
2: Nggih, leres.
1: Karena keadaan ya sangat.
2: Nggih, monggo nggih leres nggih, nggih
1: nggih. Terus. Lah niku kula pengin kenalan kali niku sesak racun.
2: Sesak racun.
1: Cari telepon gawe awak.
2: Jih, leres.
1: Mudah-mudahan sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan
2: sehat.
1: Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan
2: sehat.
1: Mudah-mudahan
2: sehat. Mudah-mudahan sehat.
1: Mudah-mudahan
2: sehat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan
1: sehat. Mudah-mudahan
2: sehat. Mudah-mudahan sehat.
1: Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan
2: sehat. Mudah-mudahan sehat. Nggih, mohon nggih.
1: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Mangi wonten Budha Jeje yang ada di Danau Warih ya. Bersama anak lain dan butuh Indonesia selalu tentunya. Ya, yang di situ ada Nokia ya. Ayo di sapa 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
3: Idnya sepanjang hari. Jangan ada dusta di antara kita.
2: Iya. Jangan ada dusta di antara kita.
3: Antara kita ya.
2: Iya.
3: Salam sing perdana kok Kang Pawo.
2: Iya, asih.
3: Dede Anggi.
2: Iya, matur suwun.
3: Dede Bunda Cece.
2: Iya, Bunda Cece.
3: Emi.
2: Emi.
3: Tete Agusti.
2: Mbu podo bae.
3: Mbu happy.
2: Siap. Aji.
3: Tete cita-cita.
2: Cita-cita angcu.
3: Mama Winda Kalilingi. Madam Rengganis.
2: Madam Rengganis. Wis kabeh mawon ya is oke Mas Teddy.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dubla Ding Ding.
3: Yes.
2: Banyak terima kasih untuk Mas Teddy Dewi Gonti yang ada di Pesuruan Kidul. Selamat sore Kang Bawor, Mama Ari hadir lagi di Bandung, Tegal Selatan. Mau kirim-kirim salam buat bujuku ya Bang Keling yang lagi menikmati istirahat sore, semoga selalu diberi kesehatan, amin ya. Salam sebesar buat Kang Bawor, semoga sehat selalu. Salam waras terginas, iso tuku beras. Terima kasih nih Vladining ya, matur nuwun ya Mama Ari bersama suami ya, yang ada di Bandung Kimbling ya, Bandung Tegal Selatan ya. Bagi ada rindu yang terlarang ya, ini yang disuka yang punya jalan jalak ya. Ya Bur ini Pak Pramudiono. Ada Senandung Doa. Ada juga tadi Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dan Injil Tangan Tak Sampai ya. Senandung Doa maupun gaya Bunda Cici, Senandung Doa gaya Cikiwi.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon, hitnya sepanjang hari. Baik, sebentar 3 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua sejabalan di Setara Pramon, super sayangnya buat Uminia yang selalu di haji. Makasih buat Bang Bawor ya, sama Nuk Anggi ya, semoga sehat selalu. Makasih. Banyak tentang sudah kebersamaan Bawor di sore hari ini di Melodi Memori. Aku ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Jangan kemana-mana ya, nanti siap ya Mas Arpan Satria Perdana di Paramon Suka-Suka ya. Segala yang terbaik, selamat sore untuk semua saja ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramon, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampian sih, Sri.
1: Kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nengnya ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apa, Tiko? Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sik

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporite. Halo, selamat sore, apa kabar? Balin Stara Paramon. Apa kabar semuanya? Hei, di kesempatan sore hari ini, hari Minggu ya. Perasaan kemarin baru hari Jumat ya. Sabtu sekarang udah hari Minggu, besok hari Senin ya. Udah mulai berangkat lagi nih. Apaan, Arfan juga gak pernah libur kan? Senin sampai Jumat ya kan? Sabtu sama Minggu tetap kerja. Jadi gak ada tanggal merah buat Arfan ya. Baik, dan seperti biasa di kesempatan sore hari ini, di hari Minggu, sekarang di tanggal 4 Oktober tahun 2026, Arfan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Stara Paramon di Stara Paramon Karaoke ya. Kenapa Mas Arfan? Bedanya apa sih Mas Arfan? Stara Paramon Karaoke dan Stara Paramon Suka-Suka. Kalau Stara Paramon Karaoke, semuanya hanya untuk karaoke ya. Jadi gak bisa request lagu atau juga kirim-kirim salam ya. Kalau mau kirim salam boleh sih ya, maksimal 3 orang. Spesial buat ABC gitu ya, supaya waktunya gak terlalu panjang gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dibuka di 6145477. Dan yang mau kesini bisa gak Mas Arfan? Bisa gak sih? Bisa banget dong ya. Yang penting jangan lupa ya, orsah kakek lah ya, sate wedus sekodi lah ya, nyong gak rokang bortok neng kayaknya sih ya. Dong ana wong lima ya kudune minimal selung kodi ya. Oke ya. Yowis, oke, sing wis siap-siap pengen nyanyi ya. Silakan dipersiapkan di 6145477. Jangan kemana-mana, tetap berdengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Dan selamat malam ya. Oh. Sing penting ajak lalen. Apaan ya sing lalen ya? Nyentara, nyung ya kadang-kadang lalen ya menung saya. Halo, selamat sore Setara Paramon.
4: Dangdute Saporete teman-teman.
3: Selamat sore Mbak Eka. Alhamdulillah Mbak Eka Tonjong sehat. Mbak Eka Tonjong. Mbak Yati seblak jadi barang. Selamat sore Mbak Yanti. Oke.
4: Lagunya Mas.
3: Lagunya apa Mbak Eka?
4: Pengen itu.
3: Pengen apa?
4: Apa ya? Apa sih ya?
3: Apa-apa sih nomor rumahku
4: jalannya jalan cinta
3: jalan Eka gitu ya. Mbak Eka tonjongnya nang di sih Mbak Eka.
4: Apa
3: tonjongnya nang Bang Di
4: tonjongnya kidul Bumiayu.
3: Oh Bumiayu berarti
4: lewati
3: gorok
4: lewati pasar Linggapura mana.
3: Berarti
4: terus
3: gorok kok. Madam ya, Renggani, selamat sore Madam. Iya, oke. Okay.
4: Yo, jam 5, Mas. Ya,
3: oh, sing prupuk aja ngono pirang menit baik, Kak.
4: Sing prupuk Tegal maksudnya.
3: Iya, sing prupuk Margasari.
4: Ya, minimal hampir pacet jam dia.
3: Oh, atuh nemen ya baik, Kak, ya.
4: Ya lumayan sih. Soalnya papa aku sering ngapak mama sehari lagi kemacetan.
3: Oh, kayak kue.
4: Cuma sing prupuk ya,

0: Ok.
1: Oke.
0: Siap. Oke, baik. Siap.
1: Kemudian rezekinya ya.
0: Amin. Iya, benar. Ini iya, ora penak ya. Ora penak lah. Oh iya. Iya wes oke baik Kak, siap baik Kak. Baik. Oke, baik Kak.
1: Iya. Tinggal peres ya.
0: Iya, baik Kak, siap.
1: Spesialnya sama Mas Erwin ya.
0: Oke, baik. Siap, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong ya. Iya. Tonjong Bu Brebes ambenemen ya. Iya, ana Jong Bumi ayu, ana Jong mana ya? Wonyong terakhir main Tonjong kapan ya? Baik ya. Di belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Desa Moret, Mas Arfa.
0: Iya.
2: Satu lagi.
0: Aduh.
2: Awak, tapi kayong, kau kena kayong pengen hiburan, Mas.
0: Oh, pengen hiburan, Kang.
2: Mau pengen ngorotas siora apa, Mas.
0: Oh, bisa, Nek. Oh, kasih di Kang B.E.
2: Yang mau baik, belengan.
0: Oh, belengan, iya. Lagi ora

0: awak apa?
1: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya wis oke, okay. Kang Pi semoga sehat kembali Kang Pi. Kang Pi pan request nyanyi apa ge?
2: Kematian ya, Mas.
1: Kematian baik.
2: Ke kami ya, Mas.
1: Iya benar ya. Umur enggak ada yang tahu ya. Betul. Jar ini kas online ya kan enggak kelihatan ya. Iya benar. Ya, wis. Memang sudah hukum alam seperti itu ya.
2: Sampai

0: Okey, baik Kang BI. Iya. Sama-sama, baik, siap Kang BI. Okey. Yuk, dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Sore Mas, sehat selalu ya dirimu.
0: Oh. Aku laki garojinal jahit Mas Arfan lagi farmak celana di rumah Umi. Oh, Mas Teddy Dewi Kundi ya. Arfan kok kapan-kapan panjat jahit celana lah ya. Nyewi kan jahit baju pira ya. Siji loro telu papat lima wulu ya. Ya Allah batik Bola pasang ya batik papa terus polos lima. Ampun men ya, gunakan tiga batik terus. Ya wes ya, baik. 6145477 silakan yang mau gabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sore Mas.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara Paramon FM. Oke.
0: Baik, Mama gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah.
0: Mau ora ketemu, Ma? Mau ora ketemu?
2: Ora ketemu ya, ora bareng.
0: Oh, ora bareng. Mama Lani mana jam?
2: Iya, tim sore. Tim lah yu nyampe Munjung Agung.
0: Oh, astagfirullah. Saya kira lagi di Munjung Agung.
2: Ora
0: bayangan entok. Oh, bayangan entok ya. Oh, nak lagi maring Munjung Agung ning ora mampir maring Paramon ya kebangetan teman ya. Kudu ning kotak. Iya, kok kudune tekae tok tek apa namanya ya di pingkem cangkeme ngono lho ya. Iya ben ben.
2: Aku kembange Rati
0: Purwasi yo. Singa apa sih? Kita
2: ngerti yang ngerti ini mati sendul
0: itu. Ngain dok orang kaya. Oh, warti dasar ya.
2: Kau tercipta bukan untuk
0: kau ya. Kau tercipta bukan.
2: Rosmega ya Mas.
0: Yang Rosmega. Oke, siap Mama Lani.
2: Ini di mana?
0: Apa?
2: Caplok
0: nduk. Oh, caplok nduk. Nduknya nduk aja sih. Nduk apik mah, eman-eman mah. Ndok sing kuwuk bae.
2: Ora tega ngekualat lah.

0: Pak. Ariwan yang mana ke?
1: Yo yo yo. Yo rambak yo rambak yo rambak rambak. Yo.
0: Oh. Ngomong apa? Ngomong apa? Ariwan yang mana ke? Dantem sisan kene.
1: Ong duke dinteni ora nyok-nyok ya. Miskal miskal. Nah, wan ini orang kuda ratok, nempem kayak kayak kerumuk di zumba nyu ya ma.
2: Ya Allah. Ya
0: berarti benar-benar jodoh ya si mlebu runtungan.
1: Oke, siap Mama Lani. Halo, selamat sore Mama Lani, Mbak Dewi, Mas De, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, selamat sore. Mama Nurul, selamat malam di kawasan. Oh iya, selamat malam Bang Le. Oh sore, sore, sore, sore, sore. Iya, wes. Oke. Nakula, nakula, amin. Ya, sama-sama. Amin. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mama Lani yang udah bergabung sama Marvan di kesempatan sore hari ini ya. Iya, Wardiem kur kemburan-kemburan tok ya.

0: ya. Siap. Arfan lanjut lagi. Yang mau gabung silakan di 6145.
1: Jangan sedih-sedih lagi. Banyak orang yang mendengarkan.
0: Astagfirullahaladzim. Selamat sore Mas Arfan. Selamat sore juga Mama Frida. Sore Mas Arfan, kangen ih sama Mas Arfan. Mama Ikma, alah Mama Ikma maning ya. Deng ketemu nyong rawa nih ya. Tak dipencet ya wiso ya langsung. Baik ya. Siap, yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo Stara Paramon. Dangdut Saporete.
0: Iya, betul sekali.
2: Halo, Mas Arfan, sehat?
0: Sehat, kasih di besi au on.
2: Aku perterus buka cita ya sama ini ya. Katanya kita akan maju.
0: Iya. Amin. Iya.
2: Maafin gue ya, Mi ya. Barangkali aku punya salah nih.
0: Ya kamu minta maafin jangan sama Ami yo. Sama Umi Lela yo.
2: Iya, nanti kalau ketemu.
0: Iya. Oh kayak kowe, iya wes ya ya.
2: Lagunya apa ya?
0: Ah apa ke?
2: Lagunya ibu kota wes.
0: Hah?
2: Ibu kota?
0: Ibu kota.
2: Iya.
0: Oh ibu kota. Oon, selamat sore Oon, Mama Ikma.
2: Iya.
0: Oh iya kowe. Ibu kota.
2: Karo kecanggut baru ya.
0: Ya Allah, yayangku ya, baru nongol. Waduh ke Allah ya. Yayangku KB tidak ku yayang ya. Iya, giliran kon transfer. Lah pimen gue. Ya. Nggak disitnya nggak nanti rekaman sing lucu ya. Nggak eben aja. Iya. Eben biasa ya. Iya, enggak nggak di sini, enggak.
2: Ini berarti sing gue ya, sing karaoke dangdut baru ya, channelnya ya.
0: Oh, karaoke dangdut baru.
2: Iya.
0: Oh, saya.
2: Iya, Bunka.
0: Nggak di sini, siapa?
3: Cemen.
0: Oh, cemen kok, sing rada lucu ya, kok nggak di sini. Ganti nekai sing lagi kaya, nggak di sini.
2: Iya.
0: Apa mau channelnya?
2: Apa ya nih, ini kelas.
0: Aduh. Dangdut baru.
2: Iya.
0: Dut karaoke. Krisna musik. Ki
2: asli. Karaoke dangdut baru channel lain.
0: Iya, karaoke dangdut baru kan.
2: Iya.
0: Karaoke.
2: Dangdut baru ibu kota.
0: Oke. Oh, karaoke dangdut baru.
2: Iya.
0: Lah kak, pimpin ah.
2: Anak yang ada cowok ngomong-ngomong
0: sobat. Oh, karaoke dangdut baru ada cowok ya. Arfan cari sekali lagi. Ya, karena ofisial ANC, dut karaoke. Jangan yun tapi singgih ya, ge.
2: Iya, dut karaoke.
0: Ini sih, dut karaoke. Karaoke.
2: Selamat buat yang udah pada masuk.
0: Selamat sore yang udah pada masuk.

0: sama-sama GA Rong.
1: Awas Mas Arfan, orang kebakaran. Bakaran. Jeblug.
0: Apa sih madem berganis? Orang nyambung.
1: Aku on benomol, aku on sing dibae.
2: Iya, ki mekan metu ke.
0: Wartim biar tahu nongol kok ngomong apa ya. Wartim biar tahu telepon kok ya. Iya, makane. Ya, sama-sama. Duh, berarti deh. Oke. Dia biar tahu online kok ngomongi wong ya. Ibaratnya ngonong. Ngongkon wong sholat, tapi kena sholat. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Wartim kayang ya. Jalan nyong tanya dong, ngomong sing biasa baik Wartim.
1: Ngomong apa maneh?
0: Eh, mari-mari ke. Sekarang temen. Kon mono-mono panah apa-apa, apa ya. Ya aduh-aduh, maring mana ya. Paling dok 6 be langsungan lah, dok 6 tanggo. Balik-baliknya be orang korup. Astagfirullahaladzim, nyong lagi dosa orang sih ya gorong tua.
1: Warpun hari ngeletek Wartim karo Matim ngayong semangat.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosaku ya. Baik, oke, 6145477, halo, selamat sore, Stara Paramon.
3: Stara Paramon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore dangdute.
3: Saporet.
0: Oke, iyo Mas Erwin.
3: Halo, Mas
0: Erwin. Iyo, gimana kabarnya Mas Erwin? Alhamdulillah. Iya, sumringan nemen ya. Iya, anak kayak sih ya. Gimana wong pan ngain dok ya ora jukanjuk ngonong lho. Iya, heran nyo ya. Ngomong awi tahun pira ge sampai pan tahun 2026 wis pan ilang ka urung jukanjuk.
3: Tahun gajah.
0: Gajah.
1: Dosane diampuni terus ah wong selalu ngledek karo wong tua ya.
3: Ya kuala
1: percuma.
0: Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah ya.
3: Ada apa lah ya?
0: Nyunta. Ada apa wis ya?
3: Ya sebenarnya kami kisah kali kemunyu.
0: Iya. Oke, Mas Erwin penyanyi apa Mas Erwin?
3: Ini duet lah.
0: Apa?
3: Duet lah.
0: Duet, kalau siapa?
3: Kalau
0: Yayangnya pan lewat 88.
3: Delapan delapan.
0: Ya wes. Duitnya apa sih, Mas Erwin?
3: Dunia milik berdua.
0: Dunia milik berdua.
3: Dunia milik berdua. Wartim karo mamar ngarep kontrak ya.
0: Oke, Mbak Eka silakan masuk Mbak Eka. 88 Mbak Eka. Dunia milik berdua.
3: Dewasa pakai game
0: itu. Halo, selamat sore.
4: Dangdute
0: sepoleh. Oke,
4: yo langsung mancing.
0: Oh, langsung mancing. Oke, alhamdulillah ya. Gede yang rese. Wartinya wis.
4: Iya, wartinya. Iya. Iya.
5: Erwin, sehat selalu ya Erwin ya.
3: Alhamdulillah.
5: Mas Arfan, gue Wartiem sekali-kali gue nyanyi.
0: Oh iya gue ya.
5: Gue
0: rongokna Wartiem, gue nyanyi Wartiem ya. Aja kur komen-komen tok ya. Nyanyi makanya nyanyi Wartiem, nyanyi Wartiem, nyanyi. Ya. Kenapa?
3: Ardiansa. Oh iya, lo sehat.
0: Iya benar, Kang Ardiansa, betul. Iya benar-benar bisa nih Mas Erwin paham suara Kang Ardiansa.
3: Sering ketemu.
0: Sering ketemu.
3: Ardiansa.

0: Iya. Ya. Atas nama pribadi ya.
1: Iya.
0: Ya sendiri ya. Buat peminat aku juga ikut berdoa cita ya.
1: Iya.
0: Amin
1: ya robbal
0: alamin. Peminatlah para keluarga ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Anjas ya. Duet bareng sama Mbak Eka yang sudah bergabung sama Marfa di kesempatan sore hari ini ya. Baik, yang lainnya nanti di sesi yang kedua jangan kemana-mana, tetap mendengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
4: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
3: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
4: Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
3: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
4: Bisa.
3: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
4: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
3: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
4: Ya, mendingan lah.
3: Udah mendingan?
4: Sudah bisa melihat jelas.
3: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
4: Ya, udah jelas.
3: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
4: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
3: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramount FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Sapo, Rete, dan sesi yang kedua silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Dangdute, Sapo, Rete.
2: Iya. Halo, alhamdulillah sehat. Ya Allah. Iya, wis.
3: Wafatnya Amin Bakar Mati,
2: yeah.
3: Seorang yang baik, baiknya seperti itu, yang mudah-mudahan segera amal baiknya diterima.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Lafanya nyamikan.
2: Oke.
3: Mendapatkan rodoh mir yang dijanah.
2: Iya. Oke.
3: Oke.
2: Ini
3: apa ya enaknya?
2: Mau nyanyi apa ini?
3: Kebelis madep rai tapi mungkur ati ya.
2: Madep rai
3: mungkur ati ya.
2: Oh, berarti pimen ya, madep rai mungkur ati. Berarti rai ini madep tapi
3: Atine
2: ora kayak gue.
3: Ora.
2: Oh.
3: Ana sing kaya kowe ya.
2: Oh, akeh.
3: Ya.
2: Nyumbi kadang kaya kowe kan. Soalnya profesional sih ya, iya profesional, jadi ini bener rakaton lah ya. Iya, masanya lagi salut kerowong. Iya bener, bener jangan tonilah bener.

0: Nyinggirang.
1: Oh, di sini yang gurung maring putune kayak gue ya. Iya, iya. Tapi pan pimen maning ya. Kadang kayak gue. Iya benar.
0: Dan gurung ini lembong maning cabang bayi kan kan.
1: Iya.
0: Catat di kafe.
1: Di satu tiga. Rendam
0: ini. Jodoh. Ini kan ya aku. Ya selain itu pakai lingkar go. Yang harus sampai KP ya.
1: Iya ya benar.
0: Iya. Pasti lah ya.
1: Pasti, kita pasti ya.
0: Camat KP ya.
1: KB.
0: Ya?
1: Iya.
0: Mesti camat deh.
1: Iya, mesti camat deh.
0: Salam turut guru karuan deh.
1: Iya.
0: Camat
2: persis.
0: Ya,
2: pokoknya.
1: Iya.
2: Iya. Disit, nyong jurung ngerasan pengurip. Ya, kue.
0: Kangkong
1: kok. Bisa menutuannya
0: sebelah
1: ngeri. Iya, bener sebelah ngeri. Ketenan kasing. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Oke. Ya, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung sama Arfan. Ya, waduh, waktunya makin mepet ya. Coba ya. Ini kan azan maghrib jam 17.38 ya. Takutnya nanti mepet ya. Coba deh satu penelpon lagi ya. Kalau misal ini durasinya 4 menit sih masih ada 2 orang bisa ya. Tapi kalau durasinya 7 menit sih Alvan gak bisa. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo, selamat sore Stara Halo. Paramon.
1: Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Al-Fatihah.
3: Prakat.
1: Ya Allah. Lagunya apa gena kayak gini, Pak?
3: Lagunya terpaksa coba, Mas.
1: Terpaksa.
3: Iya, terpaksa.
1: Terpaksa. Aku lakukan. Terpaksa Haji Roma Irama ya. Oke. Yuhu. Yuhu, Madam Renggani, selamat sore Madam.
3: Selamat sore Madam.
1: Iya. Wartiem, selamat sore Wartiem. Wartiem. Yuhu.
3: Mam Andri, Mam Adi.
1: Yuhu.

0: Okay.
1: Yuhu.
0: Okay. Baik.
1: Tiplating ding.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Kang Desmat. Ya baik. Penelpon terakhir di 6145477 silakan. Halo, selamat malam. Oh, sore, Stara Paramon.
2: Halo.
0: Pa. Oh udan man kono mah.
2: Iya.
0: Ya Allah, nang kene kayak ngerasa mendung sih mah.
2: Ya kok. Giliran nih.
0: Iya wis mudah-mudahan ya anjuk mene lah.
2: Iya, tapi giliran langsung sampean balik.
0: Iya, engko nyondong balik. Nyong makane motornya tembe dikumbayo yo mah mau mah.
2: Iya.
0: Heeh. Oh.
2: Ora apa-apa.
0: Lah hayang ya Allah.
2: Ya,
0: apa? Anyar. Apa kabar Madam Rengganis? Masya Allah luar biasa. Ya Allah.
2: Amin.
0: Iya, benar-benar. Lagunya apa nih? Apa Madam?
2: Apa ya?
0: Bunga Dahlia. Bungaku.
2: Dahlia.
0: Kita biasanya lagunya siapa ya? Kang siapa sih?
2: Siapa
0: lah. Oh, malah. Ya ampun. Duhai bunga pujaan. Oke. Okay.

0: Asik. Oke.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama Mama. Baik.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka dan merdeka.
1: Ya, merdeka. Jangan
0: okay.
1: Terlalu sedih ya. Sedih. Tidak ada batasnya. Mendingan happy-happy. Buat pelanin baramu. Begitulah orang yang masih sehat.
0: Begitu, begitu.
1: Kesadaran.
0: Yuk, sama-sama dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaan. Sekarang sudah 17:32 waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya apa? Apa jo artinya? Artinya Arvan harus pamit. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan Mbaid, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga untuk lagu-lagu lagi. Telepon-telepon yang belum bisa Arvan angkat karena waktunya sangat terbatas ya. Udah Arvan maksimalin loh sampai jam 17.33. Mahri itu di jam 17.38 ya. Artinya 5 menit lagi ya. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Tara Paramount 100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin, di tanggal 4 Oktober tahun 2026, Arvan, bedanya apa Mas Arvan? Pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau di Setara Paramon suka-suka, Balin Setara Paramon tuh bisa yang pertama. Request lagu boleh, kirim salam juga boleh, nyanyi karaoke juga boleh ya. Tapi untuk request lagu, Arvan tidak memutar semuanya gitu ya. Pokoknya hanya Tarling, Dangdut, dan juga Tegalan. Selain itu, kosidah atau apapun belum bisa Arvan hadirkan di kesempatan malam hari ini gitu ya. Jadi hanya 3 kategori saja. Tadi udah 1 jam penuh kan di religi. Jadi Arvan batasi untuk 3 kategori, Dangdut, Tarling, dan juga Tegalan ya. Yang mau karaoke bebas ya. Mau karaoke itu kosidahan juga boleh, pop juga boleh, Tarling juga boleh, Dangdut juga boleh, Tegalan juga boleh ya, Malaysia juga boleh. Terserah deh ya. Mancanegara juga boleh. Indianan juga boleh. Yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Oh boleh. Siapa sih yang gak boleh ya? Siapa yang gak kebolehin ya? Iya kan? Tapi paling gak minimal itu bawa sate 20 sindik lah ya. Karena di sini ada Kang Bor, berarti 40 sindik gitu. Enggak, Arvan bercanda ya. Tapi sebenarnya juga serius sih. Oke, jangan lupa SMS atau WhatsApp biasa ke 0852-9319-9588 dan telepon nanti di 614-5477.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya ketan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu, Habutol. Habutol itu

0: yang Ramon Arab lagi ngetop itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Seminggir, Desa Seminggir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Desa Candi Mulyo, RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

tahu. Siapa sih ya sing ora demen ya? Wis ganteng, duitnya akeh, wong gede dhuwur ya ga, terus bersih. Iya wis diadang-adang jebulen ya. Jernya turun-turun aja ngorok. Aku bebas mas ya gue. Iya, ya, ya dong sama-sama gelemi apa ya. Ya arane kehidupan ya. Silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, tapi di bawah terus itu. Ya wis ya. Kehidupan kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita kecewa, kadang kita marah gitu ya. Kadang kita itu seneng. Itu adalah perasaan-perasaan dasar manusia yang tidak akan pernah bisa kita lewati ya. Semuanya akan kita lewati ya. Bagaimana kita melewatinya itu tergantung dari panjenengan KB ya. Ya aja ngongkon uang sing lagi berduka ge kon bahagia salah. Nah, ibaratnya wong ngomong ya lagi pengen nginung tapi dingane ge gemblong tekek kaya gue. Tambah kaya nekek kok ya kaya gue. Wong lagi sedih ya ora apa-apa. Eben sedih bae. Monggo ana waktune yang kok mulai mereda. Ora bisa lagi sedih dipaksa kon bahagia ya ora bisa ya. Ini aja ngomong.

0: yang penting happy enggak ya. Kalau kita memang lagi sedih, enggak apa-apa ya. Sedih itu adalah bagian dari seni kehidupan. Ya, iya. Jadi nyungnya wow ya. Kadang suka-suka sedih ya kan. Lagi petangnya turu ya, dikelinuti ponakan. Unurak dikelinuti anaknya ya Allah. Orang-orang lah, orang pandu anak bela ya. Kayak yang anda selara ya. Dua ponakan cici be kayak yang depan mat kerja diganduli bay. Ya Allah. Ya wis lah ya. Aduh ya. Orang bayang nasong dong yang dua anak ya. Rumah ngesanyong kerja nih emang kata esok ya, baliknya kok jam siji bengi ya. Jari nih mantuan nyong ge mangkat Senin balik Selasa ya. Ngo esuk-esuk ya kan, wis tangi, adus, mangan, sarap. Dong dari anak nyong ge orang kok berketung ya. Rosa lah ya. Ada duit nda ya. Tingawi tahun kapan jari, iya wis ngonyupan mampir maring Paramon. Sampai ah ya wis. Astagfirullah. Sebenarnya saya kayak nemen ya. Oke. Okay. Ya. Mama Ikma gawane duit sakebok dong maksud dia. Ah, gue tak langsung tak sembah-sembah si kile Mama Ikma ya. Tak ciume we si kile. Dan gawa duit sakebok harus-harusan ewu ya. Lumayan loh 10 gebok ya. Selalu sewu kan segeboknya gue 10 juta ya. Diping 10 kan 100 juta lumayan lah ya. Kena ngujajan setahun lah ya. 1 juta kena ngujajan setahun. Mama Lani kayak penyiar. Teh Mimi kawasan Ciamis apa kabar? Mama Lydia janda Ayu Suki ya mas. Molek-molek jarene ya. Ya ampun. Iya ya. Ngomong masalah-masalah duit kayak yang laka anak-an juga ya nyong ya. Iya. Ya wis, oke. Teh Mimi alhamdulillah sekarang bisa monitor lagi mas. Alhamdulillah ya. Baik, 477 halo selamat malam setara patung. Oke. Biasanya dong lebu nyong ora sengaja kayak kue ya. Iya, nyong ora sengaja mencat ya sengaja nih nyong kayak kue ya.
1: Iya, sengaja malah angin.
0: Iya, makanya ben aja sengaja. Martim masih disengaja. Martim mau jadi sengaja Martim ya Allah. Iya, gara-gara kayak buah apa ya, pak-pak dor ngonong lo, wartiem lo ya. Jadi ini kok masuk kok kayak Mama Lani orang sengaja be masuk ya. Nah, nyong sengaja nih kayak gue, nyong orang sengaja mencet Mas Arfan tiba-tiba masuk. Nah, gue nyong seneng gue ya. Daripada, ayo ge, kuncinya ngerti ge, sewasnya gie kayak gue. Aduh, istita bubak ya kuncinya. Oke, Mama Lani panjangnya apa Mama?
1: Mencari alasan eksis.
0: Oke. Mencari alasan eksis.
1: Pengennya kan bangkai. Kita tinggal satu sisa tapi kayaknya.
0: Oh iya, berarti kok belajar di situ wis mah. Heeh. Sementara mencari alasan di situ wis kayak rada-rada gampang cari ini ya. Oh.

0: Amin.
1: Ublating ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani ya. Baik, di belakangnya Mama Lani silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Yuu. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ajojo.
2: Selamat malam.
1: Oke. Alhamdulillah sehat, Ajojo. Alhamdulillah, Ajojo gimana kabarnya?
2: Orang mengkeret
1: ya. Ki biasanya burin. Oke, Ajojo mau nyanyi apa nih, Ajojo?
2: Sejengkal tanah.
1: Oke.
3: Pas panasnya orang menggeret ya Kang Parjo ya malah melar.
2: Melar ya.
3: Ipe sih ketini melar oh.
1: Melar ya, kayak karet di jali lengah tanah ya. Dewis larang laka ya.

0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ini ya. Dan baik, halo selamat malam, apa kabar buat Kang Sar Mudi, baik ya. Iya baik, terima kasih Teh Mimi kawasan Ciamis. Iya mungkin nggak tahu ya, nanti deh coba Arvan infoin ya. Oke.
1: Faktornya direndam, adine melar, ya kue memanani, adine mangan di sipe wareng.

pasti mah ada merengganis ya. Baik ya, Balina Westara Paramon yang mau gabung lagi sama Arvan silakan. Nanti bisa dimanfaatkan di 614577 yang mau telepon. Yang mau SMS atau WhatsApp request lagu silakan bisa ke 0852-9319-9588. Yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh banget ya. Kalau kesini udah pasti bisa nyanyi ya. Bakalan

0: Baik ya. Oh, di depan sudah banyak tamu tuh ya. Baik ya. Oke, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam Mas Erwin. Tenang bali.
1: Biasa
0: 88. Ya. Yang sing masuk selain baik apa gimana?
1: Aja
0: ya wes engko akeh sing ngerjani ge. Oke, baik ka silakan 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oh, alhamdulillah ya. Langsung ya. Iya wes oke.
1: Bahtera Cinta, Mas.
0: Bahtera Cinta.
1: Oke.
0: Player.
1: Iya.
0: Player karaoke, baik, siap.
1: Ya, cool dong.

0: Yuhu. Oh iya.
1: Iya.
2: Ayo terus buat Umi Nela ya.
0: Oke, siap yuk. Oke, baik. Yahoo. Oke, siap. Yuhu. Ya, sama-sama. Dubla ting ting. Terima kasih. Mbak Ika mau nyambung? Mbak Ika mau nyambung? Oke. Apa sih? Armada yang apa Mbak Ika?
3: Armadanya yang
0: Pangeran. Oke. Pangeran. Ya,
3: tapi
0: nyong sing
3: nembang muat-muat punya dari.
0: Iya. Oke, oke.
3: Yuk. Balani Paramon.
0: Yuhu. Oke.

0: Terima kasih.
1: Okay. Mbak Ika. Baik, siap, Mbak Ika. Oke, siap.
0: Salam kangen, salam cinta.
1: Oke. Terima kasih. Baik.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ya, masih
1: dihapus ya,
0: Pak?
1: Iya, oh iya, waktunya
0: masih dihapus ya, Pak. Iya,
1: waktunya masih dihapus ya. Iya, oke. Oke, oke. Yuhu, dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Ika yang ada di kawasan Ronjong Brebes ya. Arvan, kedatangan tamu nih, Bu Elinstara Paramon. Tamunya siapa? Kenalan aja dulu.
2: Ya, Kang Ari kali, Kang.
1: Oh, halo. Selamat malam, Kang Ari.
2: Selamat malam.
1: Kang Ari dari mana aja, Kang Ari?
2: Muter-muter ini.
1: Oh, muter-muter. Ya Allah. Iya, wes. Oke. Okay. Kang Ari sehat ya, Kang Ari ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya wes, Kang Ari panyanyi apa, Kang Ari?
2: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu ki biasanya sing nyanyi jeng robik ya. Jeng robik suwi nemen karo tau tau suarane. Iya.
2: Oke, selamat malam Balade Paramon.

0: terima kasih Mas Arman.
1: Sama-sama Kang Ari.
0: Salam buat Balade Paramon.
1: Baik,
0: semua.
1: Siap. Okay. Yuk. Dublak tingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Ari ya. Dari Kali Gangsa langsung ke studio Setara Paramon FM Tegal. Oke, okay. Yang mau dari Pemalang, dari Pekalongan, dari Brebes, boleh dari Selawi, Bumi Jawa, dari Cirebon ya, Kuningan, bolehlah. Boleh kesini enggak apa-apa ya. Oke okay, ya. Apa maning ya bene ya. Wis disit ya. Ya wis lah ya. Nyung istilah disit lain. Nyung kayang tenggorokane apa ya? Rada-rada pimen ya. Sehat bah. Ya king otak cilikin disit ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, kasih Kang Ari ya. Nanti bakal
2: 5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Seradusado poin 5 setara para Mon FM Tegal dan Dute Saporete. Kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Silakan di 6145477 ya. Kayaknya di 88 udah bagus ya suaranya ya. Coba nanti Arvan zigzag ya. Oke, sekarang di 6145477 dulu. Halo, selamat malam setara para Mon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balik nih para Mon FM 101.5 Kramat komen juga nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Aku pengen teman Romai Rama Mas Arfan.
0: Teman ya, Romai Rama.
1: Iya.
0: Oh
1: iya.
0: Teman Romai Rama. Teman Roma. Oke. Jakarta Bandung.
2: Apa Arfan, Monas Rupue diputer?
0: Oh, Monas Rupue diputer. Burini, ya Allah. Burini, mikirnya lagunya Burini, oh ya. Sing nembang Mbak Eka Goro Mas Anjas. Oh, ya. Oke. Dede Gani, selamat malam Dede Gani. Oke.
1: Supaya keluarga
0: Yuhuu
1: Mulailah semoga tambah ya.
0: Wow, ya amin, amin, amin, amin.
1: Aku mau takziah kan.
0: Oh iya.
1: Ya, sudah sampai ke sini.

0: Ampura yang
1: sangat. Iya, oke, Papa HM.
0: Alhamdulillah kata pada Pak Marani.
1: Wah, wis. Iya benar benar benar.
0: Namanya hidup masa depannya.
1: Iya benar benar.
0: Iya namanya masih tapi.
1: Iya.
0: Pada kader. Contohnya nih, kami bakar madu ya. Ucu lah umur tiada yang tahu masa depannya.
1: Iya betul.
0: Memang tak lagu jam 2:04. Jabar Pak Bawar meninggal ya Pak Pak Em langsung klik aduh banyak pikiran ayong lesam
1: iya benar benar
0: badannya pamor tolonglah Pak Naman seduluran Pak Kunyupan ya
1: sifat iya, rukun
0: hidup
1: rukun.
0: Cuma sekali jangan
1: betul badan
0: sekarang apa ya Mas Arfan
1: oke
0: ya sebesar Pak Arfan semoga sehat selalu
1: amin amin amin yuhu dublak ting ting
0: yes.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Arfan sekarang coba buka di 6145, oh salah, di 352888 ya. Coba silakan. Oke. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya,
1: halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadute sapote.
1: Iya, siapa ge? Siapa?
2: Kang Pi.
1: Kang Pi. Kang Pi.
2: Iya.
1: Ya Allah.
2: Iya.
1: Iya bisa nasi aja nemen sih Kang Pi lagi meriang nemen apa ya?
2: Iya, Mas.
1: Ya Allah.
2: Ini mau be.
1: Is
2: untung ke rotasional.
1: Ya Allah. Is ya di situ Kang Pi ingin ngobat, periksa.
2: Ngobat.
1: Oh iya, minum susu suara cocok ya.
2: Iya,
1: ya. Oke, Kang Sarmudi, selamat malam Kang Sarmudi. Oke, ya. Apa Kang PI?
2: Ya Allah,
1: apa Kang PI?
2: Ais mas apa ya? Kau segalanya bagiku ya.
1: Kau segalanya bagiku. Oke, kau segalanya bagiku Rosmaida. Oke, baik. Amin. Amin.

0: lemah mas, sehat selalu.
1: Sama-sama ya Nok ya.
2: Iya.
1: Bukan Nok selalu juga sehat.
2: Amin.
3: Mas Arfan, PE kan PE hari ini yang tambah ini gampang lemen kah? Yang KPE?
2: Oh iya, tambahnya apa? Kang PI merindukan kasih sayang Mas Arfan Unggas Nuri.
1: Iya,
2: benar. Iya, benar Unggas. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. 31 menit waktu setara para Mon FM Tegal. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam setara para Mon.
4: Halo.
2: Iya. Oke. Okay. Halo Mbak Nia.
4: Ya, kemarin,
2: halo Mbak Nia.
4: Halo juga.
2: Apa kabar Mbak Nia?
4: Alhamdulillah.
2: Tadi enggak ketemu sama Arfan Mbak Nia?
4: Iya.
2: Kemana aja Mbak Nia? Oh, Mbak Nia kemana?
4: Di rumah aja.
2: Oh, di rumah aja. Baik.
4: Ya,
2: oke.
4: Okay. Ya.
2: Iya. Selamat malam Mbak Murniati.
4: Selamat malam juga Ajojo.
2: Ajojo, pelan-pelan Mbak Nia. Oh.
4: Ya,
2: kata kata Unggas Nuri pelan-pelan Mbak Nia.
4: Ya, Unggas Nuri, Mama Wiwi.
2: Oh, iya.
4: Mama Ari, Bapak Ari, Mama Ardi.
2: Oke. Iya. Oke, Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
4: Perahu layar.
2: Perahu layar. Aku baru ketemu wong ganteng kok tadi Burini. Burini mau nih Jambira Burini ya. Nyong mene. Oh, nyong mene rada awan Burini jam 10-an Burini.
4: From karaoke Mas.
2: From karaoke. Oh, room karaoke. Baik, siap. Ketemu nih sama Somplak sama Papa HM. Iya, Pak Kang baru baliknya kerinan ya. Nyong anapan ngebay motor, anapan tuku kie, pan tuku kai.

0: Siap berdia bayi. Okey. Siap. Okey. Amin. Yu ubania. Okey, dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh iya, Arfan lupa ya. Hari apa sih ya? Hari Sabtu ya, Bu. Bu Sando yang tahu ngirim yang tahu ya ke Krus Tara Paramun FM Tegal. Terima kasih ya Bu Sando ya. Oke, sudah Arfan terima Bu Sando ya. Arfan kemarin mau ngucapin lupa ya. Ada yang lupa apa ya gitu ya. Oke, Bu Sando yang tahu, terima kasih buat kirimannya ya. Sudah Arfan nikmati yang tahunya ya. Baik, dan halo selamat malam Umiku Wong Ireng. Baik ya, jangan kemana-mana, tetap dari 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
1: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Slamet. Alamat RT3 RW1 Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keluhan saya awalnya darah tinggi, sampai kepala terasa nyeri sekali, sampai ke mata. Lama-lama pandangannya semakin kabur. Setelah saya mendengar iklan di radio ada obat Vitama, saya membeli dan saya mengkonsumsi. Alhamdulillah, mata saya pandangnya semakin jelas dan tidak merah. Rasa nyeri hilang. Nah, radio yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah Vitama dari PT Donatur Indonesia Group. Salam wabarakatuh.
0: Konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jaket Kabupaten. Makna atau Bapak Imam Pujiat, produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30an, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
3: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dan penyembuhan. Jangan hanya ini, makan yang cukup dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, 11 Tegal atau Sebelio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1, RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Sekarang di 352888 bisa dimanfaatkan dari sekarang. Direngokna enak nemen lagu Seroja Jojo. Iya.

0: Mama Nizam. Selamat malam Mama Nizam. Oke, nanti ya Mama ya. Oke, bakalan Arfan puterin tapi sabar ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Malam.
2: Malam.
0: Yuhu. Iya, betul sekali. Halo, selamat malam Madam Rengganis.
1: Iya, oke.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa sih Madam? Hah?
1: Tirai Cinta.
0: Oh, Tirai Cinta. Mirnawati, baik. Tirai Cinta, Tirai Cinta, Mirnawati. Oke, oke, oke.
1: Ini
0: karena mau udan, Madam.
1: Udan, Mas.
0: Oh,
1: alhamdulillah.
0: Sampai jam pira, Madam?
1: Awi, jam 3.
0: Oh, jam 3.
1: Jam 5.
0: Oh, lumayan ya.
1: Lumayan.

0: bisa ngasih waktu.
1: Oke, sebentar ya.
0: Ceritanya, oh,
1: iya, di hati ini.
0: Siapa itu?
2: Ora kenal madam, demeni wong wisana wadone madam.
0: Ceritanya.
1: Oke. Iya. Iya berarti aku
0: ono. Cemen mas.
1: Oh cemen, ya.
0: Apa maning jatuh sih bu? Ngomong cemen.
1: Oh cemen mun ya. Oke.
0: Yuk. Orangnya dia pada nyerai mas Arfan pecah.
1: Mau gabung sama Arfa nanti dibuka di 5477 ya, karena di 352 di 35288 udah bagus ya suaranya ya, jadi sayang ya teleponnya bayar lo mahal lo setiap bulan ya. Kalau nggak dipakai sayang.

0: kota Baguio bareng sama ibu guru ya. Suwenemen ya lawas orang pada online secara paramon ya. Nian lagi sibuk garo-gawiannya ya.
1: Iya,
0: nyu ya sibuk sih.

0: Iya, wis ya. Oke, jarang nyerap tuh aja nemeni lanangnya. Astagfirullahalazim, ya Allah. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Oke. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nyanyi apa? Apa
1: kan? Cinta pura-pura.
0: Hmm?
1: Cinta pura-pura.
0: Cinta pura-pura. Oke. Sing nyanyi siapa?
1: Muiz.
0: Oh, Muiz. Muiz KS Arifin. Apa nih Imam S Arifin ya, Kang ya?
1: Karena Kakang.
0: Oh, Kakang Adi. Iya, tapi rada mirip lho raine lho ya. Wajahnya mirip karo Imam S Arifin, Sung. Muiz KS Arifin, Imam S Arifin.
1: Oh.
0: Oke, terima kasih. Amin.

0: Okay, baik, siap. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting ting. Terima kasih.
2: Plorong kapiran, plorong wis bubar wis aja mancing plorong.
0: Tenang aja Nyi Ratu ya, masih ada kesempatan ya. Baik, silakan dimanfaatkan kembali di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Iyo.
3: Selamat malam Mas Arfan.
0: Halo, selamat malam AAUO.
3: Kabarnya gimana Mas Arfan?
0: Alhamdulillah AAUO sehat. Oke. AAUO gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah lagi flu dah
0: sampai. Oh iya ya. Iya lagi musim flu ya.
3: Iya.
0: Oke, semoga lekas sembuh.
3: Udah ada apotik.
0: Iya. Mungkin butuh istirahat banyak juga ya.
3: Iya,
0: selain benar, konsumsi habu top juga.
3: Kan kalau istirahatnya cukup,
0: iya,
3: nanti rekeningnya kosong.
0: Nah, itu ya Arvan juga kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Rekening kosong enggak masuk-masuk, ya ampun.
3: Iya. Tapi kalau kerja kan rekeningnya ada isinya,
0: Mas. Iya, benar. Kalau kerja apalagi yang kemarin janji mau transfer gitu loh,
3: Al. Iya, itu mah udah keterlaluan lah.
0: Iya.
4: Dorong gendong Qur'an mancing. Oh masa iya. Iya dong.
3: Anak-anak baik model baru.
0: Astagfirullahaladzim. Oke,
3: aku pengen duet Mas Arfan. Duet siapa saja bebas.
0: Oh bebas ya. Baik, silakan. Yang mau duet sama AAUON. Oh AAUON. AAUO silakan ya. Oh di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Malam.
0: Oke.
3: Apa sih?
0: Mama Ardi.
3: Mama Argi. Nodam.
5: Dam sehat, dam. Alhamdulillah upo.
0: Malam musuhe saporete burini.
3: Musuh api kenyok.
0: Astagfirullahalazim ya Allah. Oke.
5: Okay.
0: Gara-gara senyuman gitu ya.
3: Bahtera cinta Mas Harpan.
0: Bahtera cinta. Baik. Bahtera cinta. Tang dang dang dang. Ini lagu ne Buri ini om, Bahtera Cinta.
3: Ya khusus spesial ngomongnya.
0: Iya Buri ini ya. Oh Buri ini mau orang ketemu geronyong sih Buri ini. Makanya jambira Buri ini ya.
3: Buri ini tuh suka kayak kue.
0: Iya.
3: Malu-malu.
0: Orang Buri ini kayak makanya gasik nyorot ada awan.
3: Oh Mas Arfan rada awan.
0: Iya yang jam 10 tembe teka ya Buri ini yang jam 9 apa jam 9:30 wis teka oh ya.
3: Soalnya aku aduh ya.

0: tempat-tempat terdekat di rumah Anda.
1: Makasih Mas
0: Arfan. Yuk sama-sama Mama Adi sama AA Upo.
2: Mama Adi lanjut boleh?
0: Lanjut boleh.
1: Spesial buat Mas Arfan yang
0: oke, siap AA, baik. Oke, amin amin amin. Yo yo i, oh ai. Dublak. Dublak dinding.
1: Modem. Makanya modem.
0: Oke.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak dinding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ahupo Happy. Oke. Halo Mama Ardi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, sebelumnya juga Mama Ardi mau mengucapkan bela sungkawa ya. Buat angkahkan madu. Ya Allah, Mama Ardi sakit. Khusnul
0: khotimah. Amin, amin, amin, amin.
2: Pokoknya doa yang terbaik buat aku ya.
0: Amin, amin.
2: Dan buat keluarga yang ditinggalkan.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, okay. Mama Adi.
2: Kehilangan.
0: Kehilangan.
2: Ya, buat aku.
0: Oke.
2: Okay. Orang yang baik.
0: Okay.
2: Channel Hedon.
0: Hedon, sebentar.
2: Iya.
0: Hedon.
2: Bantu ya Mas.
0: Oke, Mama Ardi. Hedon, hedon, hedon, hedon, hedon, mana hedon?
2: Mas Arfan tadi ikut.
0: Iya. Enggak, tadi Arfan enggak ke makam sih, langsung di ini aja di rumah. Hedon, mana hedon, hedon, hedon, hedon.
2: Yang
0: Pak Cokang. Oke. Yuhu. Oke, siap.

0: Okey.
1: Jangan
0: buka
1: juga
0: tu, maknanya. Baik, Mama Ardi siap. Okey. Ya, siap.
1: Ucapannya sudah
0: siap. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mas telepon juga.
0: Ya.
1: Buat amin.
0: Okey.
1: Terima kasih Mas
0: Arman. Sama-sama, baik. Oke.
1: Okay.
0: Yuhu. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Mama Ardi sebagai penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya yang sudah WhatsApp. Oh, tadi ada yang request lagu ya. Siapa ya tadi ya? Mama Nizam Patah. Oh, hati yang patah. Coba ya Arfan cari dulu hati yang patah. Baik, hati yang patah. Aduh, adanya mini suan ya. Oke, oh ada nih yang official ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan untuk yang belum bisa bergabung karena memang keterbatasan waktu ya. Arfan cuma ya kurang lebih 3 jam setengah ya. Karena harus muterin lagu gitu ya, harus macam-macam gitu ya. Arfan juga di depan masih banyak kerjaan. Nanti pulangnya jam berapa ya? Jam setengah 11 apa jam 11 apa setengah 12 lah ya. Masih banyak kerjaan ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Besok harus bangun pagi lagi ya, kerja lagi gitu ya. Hidupnya kerja, kerja, kerja dan kerja ya. Karena masih butuh makan, makan, makan dan makan ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Selamat malam untuk Anda yang masih terus bergabung sama Arfan dan yang masih terus beraktivitas, yang sudah bergabung, yang sudah ngedengerin dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Tara Pramon FM Tegal Diang Rute Saporici. Baik di season kedua ya, di Pramon suka-suka ketemu sama Bobor si Sumbaktur Eci Kewir. Di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Bagaimana kabar balanya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun, dan sehat dan bacin. Bagi yang sakit, coba diklik mudah untuk sembuh ya. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar sendal-sendal WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik ya, untuk Bang Star Pramon tadi yang sudah masuk di season pertama, ya pengampurannya dikasih kesempatan yang season kedua yang belum bisa masuk ya. Ya paling 4 orang ini ya. Pokoknya sing penting silih saling ngomong kepenak ya. Aja alasan, oh aku turun langsung mencet, mlebu aja lah. Ya turu ya tangi ya, kucek-kucek meripat disit ya. Ayo tadi sudah ada Egois ya, Lesti ya, mengalami jumpa kita, Eci Kewir. Bayu langsung disapa lo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramana yang tegal. Nama-nama-naman. Waalaikumsalam.
1: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras tergenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah,
0: iso
1: manjat.
0: Ya, ini pertama ora manjat iki gening. Angel.
1: Angel. Aku ora awit bengi pe. Aku ora kiye. Bengi ora mut, ora mut.
0: Iya. Oke. Benar.
1: Iya.
0: Apa meneng? Apa mana nyong sing sarapan barengi suke coba.
1: Iya. Jadi kayak nih kayak aku katonan badati orang mut nemu bang.
0: Oke.
1: Iya, semoga husnul khotimah ya.
0: Amin.
1: Duwe dengan almar amal dan perbuatannya.
0: Oke. Okay. Doa yang
1: semoga
0: terbaik.
1: Semoga Umi Laila diberi ketabahan iman.
0: Sip, ya oke, okay, benar ya. Oke, okay, yuk.
1: Lagunya apa ya?
0: Yuk, karaoke apa?
1: Lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Coba, tapi aku tahu nembang gak sih, kayak Mutan Mora.
0: Bunga Dahlia, nada cewek. Sip, yuk. Oke okay. Siapa ya? Nah dulu ada Pak RT Lihin.
1: Pak RT Lihin malam.
0: Iya, capcus.

0: lawas.
1: Lawas. Tapi orang-orang tak jarang krungu ya. Malah orang tahu krungu.
0: Dia memang kadang-kadang jarang sing jaluk ya.
1: Iya, tapi sekilas kayaknya sing kemutan sidik-sidik.
0: Sip lah.
1: Sehat selalu ya Kang Bawor.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, aku jadi kemutan sampean.
0: Iya.
1: Iya, sing dewe cilik. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Bareng dede angginya.
0: Aku jadinya seko.
1: Selalu diberi keberkahan.
0: Amin, amin. Amin, amin.
1: Rezeki jodoh pati itu rahasia Allah ya.
0: Iya,
1: Kang
0: benar.
1: Iya, semoga Kang Bawor sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dubla jing jing. Banyak terima kasih Nyi Ratu yang bersama Lalang Buana yang ada di desa Karanganyar ya, Pantar Bolang punya. Iya, moga masih. Ayo disapa yuk, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Jadi cek, siapa RT Mas Bawor?
0: Teman-teman Pak RT.
2: Teman-teman, iya.
0: Oke.
2: Ya, ada RT ini kayak ikut Bila Sungkawa ya.
0: Gih, leras.
2: Kasih ya, ngerung-ngerung. Tinggal jam telu ya.
0: Iya, jam 12 masih online.
2: Ini karena pulman gelap ya, titik ya.
0: Iya.
2: Kita jam dulu, PRT ini nemu dompet, Mas Bawor.
0: Iya,
2: kita mau kali bakung. Berisikan SNK, duitnya 1 sekut, karena kartu ATM, KTP. Itu dicukup, karena siaran ini baru salam diminannya,
0: dicukup ya. Iya,
2: karena RT ini orang atas perimbalan.
0: Iya, iya.
2: Engkau nanti bingung. Atas motor, pas lewat menang ya, titik.
0: Iya,
2: iya.
0: Ya kalau di Darussalam mana lebih dekat malah kalau orang Kali Bakung.
2: Dalam?
0: Ya kalau di Darussalam lebih dekat sama kalau orang Kali Bakung.
2: Iya. Arane ke Ari Fadila, Ari Fadila, tapi ya RT 01 RW 03. Itu lagi terdekat ya dengan kabari.
0: Ya baik nanti Yunita, Yunita.
2: Kartu nih masih belum keblokir.
0: Jenenge siapa jenenge? Jenenge siapa Ari?
2: Ari. Ari Fadila Hanapi.
0: Fadila, Fadila.
2: Ya, kelahiran 79. Kok bukan juga jangan jaluk ngantar ke desa ya.
0: Hanafi, Hanafi. RT Biro, RT Biro.
2: Dalam?
0: RT
2: RT 01 RW 03.
0: Ya, nanti tak ngubungi Mbak Yunita. Nanti tak ngubungi Mbak Yunita barangkali tetangga.
2: Oh, iya.
0: Mbak Yunita kan kali Pak.
2: Ya, mungkin ya kowe.
0: Nggih, oke.
2: Ya kan ngubungi ning RT-ne ngono ya.
0: Marjatila, oke.
2: Salam Bengo, Nyi Ratu ya, alias Marina. Ya, kalau Kakak Smuri, ya Mbak Eka Rumah Sanjaseo, kalau Mbak Eka Mas Erwin, Ponjong.
0: Marjatila.
2: Ya. Kalau Oke Kang Parjo, Mas Aryo, Mbak Atin. Ya karo kayo, kayak Agustin dan Kuningan.
0: Iya.
2: Iya. Tambah maning kaya. Oh, tidak dos.
0: Iya, oke. Aduh, coba perek-perek karo radio nih, kibek
2: ya. Iya. Kan ya, ya pasti ini cuman istri.
0: Iya.

0: Gimana?
1: Kowe anak FN kan enak apa kowe?
0: Iya wes engko tak ngubungi
1: ya,
0: Mbak.
1: Ya aku penting nemen ya iya wes.
0: Mbak Yunita.
1: Paramon kape ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya terima kasih sih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cus.

0: Ayo, terima kasih untuk Pak RT Lihin yang ada di kawasan Gunung Kamping ya. Ya, selamat malam untuk semua saja. Di situ juga ada apa di Gunung Kamping ya, tentu semua saja, yes. Ya, bawalah aku ke Bengkulu, penghulu ya. Bawalah aku penghulu ya. Bawa aku ke penghulu ya. Kang Jojo,
1: rungokno. Rungokno.
0: Iya. Saking asike ning pinggir cacaban akhirnya lagu ini bawa aku ke penghulu. Toblek, toblek. Toblek war-war. Iya. Jealous ya, menjaluk lagu ya. Saking asiknya neng pinggir waduk cacaban ini, akhirnya tiba-tiba jaluk lagu nih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Ayo dengan lantunan buah duni neraka. Habis ini monggo season yang pertama mau ikut kembali ke Paramon suka-suka ya wis. Ada setelah buah duni neraka monggo silakan masuk ya. Umat warku mati. Umat tu mati. Kang Cahyo di Kertaharja yuk.

0: Kembali ke 101.5 Sedara Pramon Tegal dari Sabore itu ya. Tadi bawa aku ke Penghulu Werungokno ke Sidi Pekarang Malang ya. Saking asikin yang pinggir jajaban akhirnya lagu di jaluk kayak kue ya. Waduh di neraka ya, menghiasi ruang dengar panjenengan. Yo 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Dangdut Sopore.
0: Namun
1: Somplak Sopore teh, Mardine Sopore teh, Anggine Sopore
0: teh, Westuro
1: Modeme Sopore teh.
0: Yap, mengibar duet.
1: Sehat ya Plak.
0: Yo, sehat bergas waras terengginas. Iso tuku beras. Ya, kas lah.
1: Bintang ya,
0: no. Bintang enteng, mungkin enteng terakhir ini supulakan maning.
1: Supulakan maning.
0: Yap.
1: Iya, niki kerungu duen.
0: Dia turungu lah.
1: Pagi kupingnya wis turu ya. Ya sing pentingnya sehat panjang umur.
0: Ya bener. Aduh, niki. Duh, nginung kaya mungsuhe saporete.
1: Kok dikit nyong lagi nginum kopi.
0: Iya. Iya, iya. Upone ayam wis duwet, wendungu kok bunyong.
1: Apa sih?
0: Ya benar ini.
1: Musuh. Tetep demen plak.
0: Widih. Tetep demen. Ya sampai salam dari Meneng.
1: Salam engko musuh enyong. Wah, sedulure apik Bapak Budiono. Anak RT Lilin dengan nanti Gunung Gampi Karo Pendi Putra Kelana terus mikiana siapa sih manjing
0: jingan Ratu
1: ya Ratu Karo kue Karo Langlang Buana terus enggak Memadam Rengganis enggak sedulur sing mundok kok mun apa Mbak Yuni tak karo Mas Dam.
0: Ji.
1: Seduluran apa ya? Ae Bang Ano.
0: Iya.
1: Malah sekarang para mon di mana pun ada berada.
0: Iya.
1: Bersama Marty penyiar yang ganteng.
0: Waduh, iya munyang munyang udah lebat dong.
1: Dunia. Yang tidak pernah jaluk bensin.
0: Orang ada tahun jalur bensin. Blak em, blak em. Blak em, blak em.

0: pitung menit petang puluh lima detik koyongnya lagi rong menit ya po.
1: Iya kayaknya orang kerasa kayaknya semenit malah. Wah, hari sampai lagi mana si nyong nyong lagi mojok rambut nggak sendol ya kan?
0: Yap, mana mojok lah.
1: Tembang nak kena. Yuk, sekipan mojok us manjing ping loroi kian.
0: Yes, nana.
1: Iya. Tapi sial Ong Komardi tur anggis ya terlalu banyak umur akhir rezekine. Mudah-mudahan jadi anak yang pintar.
0: Amin.
1: Jadi anak yang soleha berbakti
0: kepada orang tua. Amin. Amin.
1: Kita mau berusaha dengan bangsa.
0: Amin.
1: Lalu dimudahkan rezekinya dilancarkan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincin. Ayo boy happy yang ada di kota salam begitu dingin diterbangin kubang. Haji Toro ada Pak Surip di sana ya. Selamat malam. 6145477 Halo assalamualaikum. Selamat malam setara para menem tegal.
2: Waalaikumsalam Mas Bor. Tarap para menem
0: Nandu desa Bor. Menem-menem ECKWIR.
2: Menem-menem
0: apa
2: ya?
0: Apa?
2: Kok
0: senat
2: mikir.
0: Iduh. Laki-laki tangi turu sih saat ini.
2: Telepon rindu.
0: Rindu. Cet.

0: Cet, boset. Ini ada nih, pengen ada cowok lah nih. Cet. Ana sana ora
1: Nani Sugianto ya?
0: Iya, tapi miki sing tak jukut miki nadane cowok. Heeh. Kene gua yakin.
1: Kurini, Pak.
0: Nah, ini nada cewek.

0: Aji, siap. Minum.
1: Okay.
0: Min. Waalaikumsalam, Dula Cincin. Bayu ada Mama Lani yang di Munjung Agung. Selamat malam untuk Munjung Agung 352888 di Sapa Kembali yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramono FM Tegal.
2: Kang Dute, sepurte asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincin.
2: Kang, kayak gimana Bapak kena ugan dilawan.
0: Wong.
2: Wong.
0: Yo.
2: Mama Arti, sembelak beli kan?
0: Ya, isih.
2: Tujuh.
0: Tujuh
2: kan?
0: Yo, tujuh kan? Tujuh Arti, ya. Allah. Betul medon.
2: Ya, Marti. Tujuh.
0: Dorongan nasi
2: mukul. Marti, ngapura jangan ya.
0: Widi, Widi. Ya. Berarti ini negara spesial ini kita kudu tanggung jawab ini.
2: Iya ku, tuh.
0: Iya. Tapi kok orang? Ya, padahal.
2: Wah, ping telu ya, orang tak kebakan
0: kan? Orang nasi mukul.
2: Iya.
0: Miki ya lagi bar nyendol berarti orang turu. Ya, ya, ya. Halo, assalamualaikum.
3: Kang Bawor, bong lagi turun nyanyi Kang Bawor, mau nyanyi ne? Mana-mana bler dong.
0: Iya benar. Halo, assalamualaikum. Lah.
2: Yang peti kang.
0: Peti
2: kang, wes.
0: Eh, di pesan maning.
2: Pesan maning, wes.
0: Kadang-kadang lu kacau sih ada wong. Halo. Ya wes lah, sudah sanggup.
2: Wes, kacau kang. Peti kang.
0: Iya. Oke. Karaoke.
2: Ya, sarungnya pada ngaco kayak gitu.
0: Pedih.
2: Ambil sinyal bagus, kan?

0: ちゃん。
1: よし。チェッ、ユナダチェワイ。うん。
2: Yeah.
1: I am Jay Priyani. What a key, belum mulai juga nih. Pitung menit rong 27 detik.
0: Kita ngadian sah.

0: kepada monitor kan,
1: okay.
0: Kepada cara KP, kepada
1: cara
0: pakaian,
1: serta
0: Lukang Bahor, semoga
1: selalu. Amin, amin, amin.
0: Terima kasih kan.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, berbahagia cing.
0: Cus.
1: Bagi yang punya wilayah keturunan Bapak HM, Mbak MHM. 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramana Tegal.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh. Dan
1: gude saporete
2: teman-teman.
1: Teman-teman.
2: Lagune termiskin di dunia.
1: Iya, termiskin di dunia. Karaoke ya?
2: Iya.
1: Wara ya. Wara ya, rapisa.
2: Aku rapisa ngalanya lo kuala.
1: Mungkin di dunia.
2: Yang mama Ali.
1: Iya.
2: Bapaknya Uya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mama Nadia. Mama Ali. Mama Lydia.
1: Tumben yang menirung turu, Pak Ngawang.
2: Mama Rizky. Mala.
1: Kumalar.
2: Iya.
1: Wong pengin kenalan wae miki wong mah dilarak-larak nyong.
2: Mau ketemu.
1: Oh iya, bener.
2: Karo Mamat B ya.
1: Yo bener. Tumben yang menerong turu pangawang.

0: pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cing cing.
1: Yes.
0: Matur suwun Om Awang karo Mbak Sada Widharan yang ada di Arjo Sargi Lor ya. Selamat malam untuk semua saja. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu. Yop, satu juga Kang Cayo ya. Gak ada yang Muhtar Bifafa, tapi ada yang Roma ya, Kang Cayo.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat.

0: pai.
1: Ya. Apa?
0: Jadi itu enggak ya?
1: Hah?
0: Jadi yang itu toh enggak ya?
1: Suara ini kok enggak jelas sih?
0: Halo?
1: Iya lo.
0: Jelas suara. Itu gelandangan mas.
1: Gelandangan?
0: Iya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Sing enggak ya mas, player ya mas?
1: Iya, dicari dulu.
0: Pada turun ya.
1: Iya.
0: Balanya Paramon. Ini harus monitor nih kan.
1: Ya kadang-kadang wis turun lilir maning ayaku.
0: Aku kayak tengah sangat kayak naik ketiduran.
1: Kan ya.
0: Iya, lagi nasi Arpan kayak baru ngerukun lah.
1: Lilir.
0: Ditemenin ki pesangin ya.
1: Iya. Ini malah ditemenin.
0: Iya soalnya gerak somuk masih malam-malam iya. Pun.
1: Kewes ngumpul-ngumpul pan udan kayaknya.
0: Iya,
1: cakcus, yuk.
0: Yuk.

0: Okey.
1: Terima kasih Ahmad.
0: Okey.
1: Kita
0: selamat Mas Erwin.
1: Okey, benar.
0: Sehat. Amin.
1: Terus buat para pelayan para semuanya ya.
0: Okey, benar.
1: Buat Mas Paul selalu corona kan gini ya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Ya, istur ya Mas.
0: Istur. Saya kalau sekolah saya enggak boleh malam-malam.
1: Iya, ya betul. Bisa ya turu usungi. Oke, makasih ya Mas.
0: Yuk.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla jingjing. Iya. Ika Tanjungnya, selamat malam ya. Yang di Tanjung Ligapura, Bumi Ayu, Paguyang dan sekitarnya sopan dari Setara Pramon. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo,
0: betul. Loha
2: Setara Pramon. Jangan lupa
0: teman-teman. Teman-teman. Well.
2: Gimana itu punya kabar apa malam ini?
0: Pino.
2: Ngiring
0: online.
2: Burungnya ikut subuh ya.
0: Iya. Karaoke. Ulijung. Tarik pisan
2: Mas Or.
0: Iya.
2: Ada salam dari tukang siapa? Pade.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Pade tadi.
3: Mister Magic kasih melak.
2: Iya, baru datang ini dari hajatan lek-lekan.
0: Iya,
2: Tetangga ada yang hajatan
0: mesti. Oh, hajatan ya.
2: Lek-lekan. Saya pingin nyobain itu. Turu di pawon.
0: Turu neng pawon.
2: Angin
0: neng pawon.
2: Beri dulu.
0: Juru, yo panasnya tuh di sini.
2: Juru, bahasa Jawa naon-naonnya
0: mas? Yo, juru tak.
2: Cideang.
0: Ya, juru geni.
2: Juru ning.

0: siap. Ah.
1: Aduh.
0: Unten wis ngakuping itu.
1: Naon?
0: Dari Tegal.
1: Naon itu?
0: Kami bakar madu udah tiada. Belum, belum dengar berarti.
1: Belum dengar baru sekarang.
0: Oh, iya, kemarin tapi
1: kemarin teh aya online Mas Wawan.
0: Iya, jam 12 masih online. Jam 3.
1: Aduh, dadakan.
0: Iya, 3 sore. Terus tadi dimakamkan tadi jam 10.
1: Enggak sakit dulu ya.
0: Enggak,
1: ya.
0: Saya paginya masih sarapan bareng beliau. Masih. Oh, iya, paginya jam
1: sempat nemonin.
0: Iya, saya jam 8 sempat makan bareng. Sarapan itu gudeg gitu.
1: Pastinya saya
0: enggak ini.
1: Enggak.
0: Iya, saya makannya ngeper terus itu.
1: Petir dengernya.
0: Iya. Ya mata gigi, mata kuki tadi kan kalau kayak belum denger ya, maka tak ini tak kasih tahu kayak gitu.
1: Jam berapaan pagi?
0: Pagi di makaman tadi pagi jam 10.
1: Oh, aku seharian itu di rumah hajat baik bantu-bantukan.
0: Iya, enggak
1: bikin sampai jam 3-an.
0: Iya, kemarin pagi saya kasih itu jam 8 sarapan bareng. Terus
1: Umi,
0: online.
1: Iya, buat Umi ya, tambah
0: iya,
1: Umi.
0: Iya, amin amin. Jam 12 masih online ke saya.
1: Iya,
0: campur sari.
1: Iya, nah
0: itu.
1: Masih belum tidur, masih monitor.
0: Iya, tuh. Jam 12 siang kemarin waktu itu hari
1: hari kemarinnya juga ada naik.
0: Hari Sabtu itu.
1: Iya. Kaget dengarnya
0: aslinya. Iya, saya tak percaya, yang saya dibel sama Pak Agus Security aja enggak percaya.
1: Iya.
0: Saya bener deh dan kan kayak gitu. Kan Pak Agus Security kan depan ini, depan rumah yang depan.
1: Tinggal di rumah apa di perjalanan?
0: Ya, udah sempat dibawa ke RS Harapan Anda udah.
1: Enggak, meninggalnya di rumah.
0: Ya, di rumahnya udah koma.
1: Oh, jadi di rumah.
0: Di rumahnya udah koma, dibawa ke RS.
1: Iya. Dikira lagi jalan kemana atau jatuh atau
0: enggak, gimana? Di rumah, duduk.
1: Ya, buat almarhum ya, amin bakar madu.
0: Okay.
1: Pasti ngerungakeun ya, walaupun kita jauh.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan usir roh di mami.
0: Amin, amin.
1: Diampuni dosa-dosanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, jauh.
1: Buat uminya,
0: yeah.
1: Abah aja ya.
0: Amin, amin, amin, oke. Okay.
1: Karena kita orang mada,
0: nggak
1: bakalan ada yang tahu.
0: Iya, benar.
1: Iya, meskipun kita merasa sehat,
0: sehat. Kita kan juga jam 8 sarapan sama saya. Ii, jam 3 udah tiada kan.
1: Itu kan Mas Wawan sempat sarapan
0: bareng beliau sarapan. Saya di situ ada sejam lebih ya.
1: Apalagi Mas Wawan sih paginya ketemu makan.
0: Iya, makanya ya, itu
1: kan.
0: Ngomong
1: gitu.
0: Benar.
1: Ya mungkin Ami pingin ya maaf-maaf aja ya.
0: Iya.
1: Hari-hari terakhirnya bareng Mas Wawan. Ya mudah semuanya ya, para mohon mendoakan.
0: Tapi kalau dipikir-pikir sama saya ya, orang-orang pendengar radio yang baik-baik dengan saya itu,
1: iya
0: itu kayak almarhum Papi Suko.
1: Iya ya.
0: Sebelum meninggal, sebelum sakit.
1: Mupet. Ya.
0: Duduk Mupet. Ami Husen. Pak Haji Jai. Jadi orang-orang yang deket-deket itu yang baik-baik itu saya ya peran loh di situ. Ini kayak almarhum Papi Husen pengen digandong ke kamar tengah. Aduh.
1: Ya Ami mah sempat gitu ya.
0: Tempat sarapan bareng makannya ya habis.
1: Ami sempat ketemu Ami.
0: Enak, enak gue makannya enggak ada keluhan apa gitu enggak.
1: Jadi mendadak-mendadak gitu ya.
0: Ya karena beliau orang baik ya. Jadi
1: enggak baru kan. Tahu dari Mas Bawor.
0: Iya, mata kuki ini tak kasih tahu.
1: Iya. Ya, buat Mas Bawor juga ya.
0: Amin.
1: Jangan di seanjoke bae.
0: Iya, aku tak seanjoke sekarang enggak terlalu memaksa kayak dulu.
1: Kesehatan.
0: Ya enggak kayak dulu saya. Enggak.
1: Ya okay. Mungkin buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan almarhum Mami ditampingin sama yang monggo
0: ya. Amin. Iya, amin.
1: Para mon semuanya pada sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ampura Mas Bawor enggak bisa ngelayan.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Jauh.
1: Mungkin gitu aja ya.
0: Yo. Yo, siap.
1: Matur nuwun bareng nopangi saya selalu.
0: Amin amin amin amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Matur nuwun pisan ya kanggo Alohis bersama abahnya di Banyuning Gedung Kuningan ya. Ya memang sekarang saya juga kalau mengingat-ingat teman-teman ya atau pendengar-pendengar radio Setara Pramon yang setara sama saya itu. Jadi saya sekarang kalau udah capek ya tak paksakan ya. Kalau memang turun gitu aja. Toh juga udah malam jam 12 sudah wayahe turu kan kayak gitu. Baik, di situ aja ya untuk 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Om Bawor.
0: Sugeng dalu Mbak Yanti.
2: Nggih, Om Bawor.
0: Alhamdulillah. Pada sehat Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah sehat. Eh,
0: Bunda sepuh.
2: Gitu, ya, Om Bawor. Ya turut duka anu ya turut berduka cita buat Ami apa Ami Bakar Madu.
0: Iya, Mbak Yanti matur nuwun. Nanti tak sampaikan Umi kalau ketemu ya.
2: Mudah-mudahan kusuru diterima amal ibadahnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Ampuni segala dosa-dosanya.
0: Amin, iya, amin, amin.
2: Buat Umi lelanya. Selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin, ya Allah, amin.
2: Bapak ya, Mi.
0: Iya, siap. Ibu dah sepuh ya urung istirahat gue.
2: Sampun, Om Bawor.
0: Oh, sampun, nggih, nggih. Ini Mbak Yanti mau nyanyi atau?
2: Ya, aku pengen nyoba. Nyanyi. Untuk apa lagi,
0: Om? Untuk apa lagi, ya. Coba ya. Cari dulu, nggih.
2: Nggih.
0: Untuk apa lagi? Yang Mansur itu, ya. Nggih. Nanti nada wanita.
2: Terakhir sehat, ya, Om Bawor.
0: Alhamdulillah, nggih, sampun istirahat.
2: Oh, nggih. Saya selalu anu, nggih, bincang sekolah.
0: Nggih. Apa lagi? Nada wanita. Papa HM, Papa HM.
2: Om HM, selamat malam.
0: Iyo, ada wanita, ntar dulu.
2: Mansur juga boleh, Om Bawor.
0: Dalam?
2: Om Anu Mansur juga
0: nggih,
2: boleh.
0: Nggih, nggih, nada wanita, kalau ambil neng nada okay. Cewek.
2: Nggih.
0: Bagia singer dari Sindang Tugowaru.
2: Nyopi ya.

0: Sami-sami Mbak Yanti.
1: Spesial pun tak kembawor kali nok angin ya.
0: Matur suwun sangat.
1: Diparingi sehat.
0: Amin amin begitu Mbak Yanti. Amin amin matur nuwun. Doa yang terbaik ya.
1: Matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Matur nuwun Mbak Yanti yang ada di Sindang Dukuhwaru ya. Kali Ibu udah sepuh kali Mbak Nani ya. Sehat-sehat selalu juga di sana. Di Kang Sarputi Surabaya nih ya. Ini semenjak saya di Neo CBS sudah ikut saya nih ya. Udah pendengar saya gitu ya. Cuma kalau di Palembang pasif terus ya. Yang penting udah sepuh juga sehat-sehat selalu nih Mbak Yanti. Saya Mbak Yanti kali Mbak Nani ya. 6614547 halo. Assalamualaikum, selamat malam setara para mod.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam
0: juga. Teman-teman.
2: Ya, kabar Mas.
0: Alhamdulillah bergas panas terginas iso tuku beras. Wah, kas nemen.
2: Bisa melayu.
0: Iya, melayu mari ngendi-ngendi ora.
2: Pengin salju ya.
0: Pengin salju.
2: Pino ya.
0: Pino, ya wes, salam salam barangkali.
2: Mbak Yanti ya.
0: Ya Mbak Yanti Sindang, yo.
2: Pak eh.
0: Yo. Kang Sarmuti jam jam berapa ya?
2: Sarmuti.
0: Isi melek. Iki lah sih melek. Yo. Wes, upu happy.
2: Upu happy, selamat malam. Oh,
0: Papa HM, HM, HM. Yo. Ini ya?
2: Iya, Mama Lani.
0: Kang Kasnuri. Jebril, Jebril.

0: Iya kan rasa sendol-sendol.
1: Iya. Terus Kang Are ya.
0: Oke. Okay.
1: Kang Rosikin. Bang Al.
0: Yo, Bang Al.
1: Ya. Terus okay. Kang Junis.
0: Ya, walemu yo dari aja. Yo, yang ini malah gusar ke kenteng yang ini.
1: Terus
0: Pak, sudah mau
1: ke
0: PPM.
1: Oke,
0: siap
1: yo. Mau arti turun rumah
0: arti. Wah, itu rumah murah sendal-sendal sih. Biasanya sok nyendol. Ya, kadang-kadang mak liep bayi wikelaya.
1: Upo
0: wis mlebu, Pak. Upo wis yo, HM wis mlebu, upo wis mlebu.
1: Rakrong, rumone mau nang Mas Arfan.
0: Nomor
1: kali.
0: Ki yo.
1: Oke, ya Bapak HM ndeng katare
0: kok. Yo mono berarti. Cheverly. Ono yo wong. Yo kena nggo ganjel. Ya bener. Ganjel to. Yo ganjel to. Lah. Oke. Yo sinyal e. Yo.
1: Dadi ala njenengan ya karo nang anggene semoga
0: selalu ya. Terima kasih.
1: Dadi Mas.
0: Yo. Yop, oke.
1: Okay. Terus bapak. Super sayangnya, Mbak Abine ya.
0: Yuh, bener.
1: Bapak.
0: Yuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Cing-Cing.
1: Cas.
0: Iya. Iya, ini ya kota. Saya ini ya kota. Ya, orang Bogares Maning ya. Baik, yop. Ini ada yang request dari luar negeri nih. Saya coba ya. Yang penting gue TEP bayi wis lah ya. Iya, TEP bayi wis. Iya. Yeah. Nanggo nabung nganggi. Lagu kesukaan dia ini.

lu kru ngomong sing ning sanding. Untuk sementara ini saya enggak ada yang sanding. Cuma ada Anggi saja, tahu. Enggak ada yang lain, semua itu cuma sebatas teman yang baik-baik saja ya. Seperti itu ya. Kayak kowe mau upo, pantesan ora gelem bali Stragen. Wong ning Tegal iki sing online radio wae wong wadon-wadon kaya kowe. Aduh Kang Sarmudi kaya kowe, Kang Sarmudi ya ampun men. Iki sing jalu ning ta lagune adem tinggal nunggu transferan. Ya iki bilang Yuan ning ya kan lumayan kan nggo kumpul-kumpul bocah kan lho Mas Sarmudi. Segala kan dikasih itu, orang apa-apa. Kan di sana kan Yuan, Yuan, orang Yuan. Baik teman-teman Mas Power, Kang Cahyo di Kertaharja minta temannya tak tiga ya, tadi sudah dihadirkan ya Bunda Rini, Kang Parjo hadir, Kang Adiansa hadir. Ya ini Assalamualaikum, selamat malam Mas Power, Kang Raju bareng Mama Jelibon dan kelima bidadirinya. Turut berduka cita atas meninggalnya Ami Bakar Madu. Semoga almarhum Ami Bakar Madu diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya Umi Lela ditabahkan selalu. Amin amin. Semoga amal kebaikan Ami Bakar Madu diberikan husnul khatimah. Amin amin amin. Ya Robbal Alamin. Ini madu janji dong, salam buat semua saja Bal Parter ya. Salam manusia si kembar, makasih Kang Power. Ya makasih kembali Kang Raju. Ya Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Mas Kang Power. Lagu ini bawa aku ke penghulu where one all Lesti, makasih Kang Power. Tapi gara-gara efek yang pinggir pantai Cacaban ya, akhirnya ya terhanyut dalam kenangan. Ya Kang Sarmudi di Cambek Surabaya hadir ya, Kang Awang Ireng hadir. Ayo madu janji dulu, yo capcus ecek ewir.

0: tasripah awit mau kemure boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoken no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak. Ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di

0: 2-2-3. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

baik dengan lantunan Surajan. Kita sudah ke Plusman Power di kesempatan pagi hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang di jam 4 sore. Power pamit undur diri dari ruang dengan Panjenengan. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci di pesantren bersama. Dan yang punya angkasa tetap semangat yo. Orang ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan bersama produk PT Denat.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

saya Ilka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampyak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C.

0: 1 Mintara Gen Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali. Sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
5: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong, ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing, baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi mungkin ada berkurang ya, ada turun, terus untuk stamina

0: juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habu Top, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutol Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Anda bisa mendapatkan

Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ngafarma. Alamat Jalan Arjuna nomor 37, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna nomor 121, Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: tulisane nang liriknya keputihan kok.
1: Diteleng sing bener nar jenal.
0: Eh iya. Sorry guys, anu tulisane lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
1: Alah alasan bayi lo kinjeng.

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan habutan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hubungan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumelar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kine Nunung. Senajan Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Opsir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, opsir kedua.
3: Saya tuan raja.
2: Kamu sudah lihat temanmu opsir pertama tadi?
3: Sudah tuan raja.
2: Mati kan?
3: Mati.
2: Kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana?
3: Sudah tuan raja.
2: Sudah apa?
3: Sudah, jangan banyak omong.
2: Maksud kamu bagaimana?
3: Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan tuan raja.
2: Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh tuan raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya.
3: Kata raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong.
2: Ayo Algojo, potong.
3: Dipotong lagi oleh Algojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam

0: dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil. Opsir ketiga.
1: Ayah, Tuan Raja.
0: Sudah dengar nasib dua orang temanmu?
1: Sudah, Tuan Raja.
0: Mati?
1: Mati.
0: Kamu bagaimana?
1: Saya mau hidup, Tuan Raja.
0: Jadi kamu mau ikut saya?
1: Mau, Tuan Raja. Saya mau.
0: Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?
1: Mau, Tuan Raja.
0: Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?
1: Iya, Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan itu, Tuan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa.
0: Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi.
1: Baik, Tuan Raja.
0: Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri?
1: Saya, Tuan Raja.
0: Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?
1: Itu sih urusan Tuan, soal angkat-mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh, Tuan Raja.
0: Aneh bagaimana?
1: Ini opsi ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya.
0: Mau mengkhianati saudaranya sendiri. Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan, mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri, Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang. Senjata makan Tuan.
1: Jadi menurut kamu bagaimana, Perdana Menteri?
0: Menurut saya, opsi ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus. Punya prinsip, punya pendirian. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian.
1: Ya hidupin itu gimana udah kadung mati.
0: Gak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja, Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
1: Bunuh?
0: Bunuh.
1: Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Sidang dibuka kembali.
0: Opsir ketiga.
1: Gimana Tuan Raja, saya diangkat jadi apa?
0: Kamu gak diangkat.
1: Gak diangkat bagaimana?
0: Kamu opsir bejat.
1: Kok bejat?
0: Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu. Kalau ada kesempatan, kami akan kamu tikam dari belakang.
1: Jadi saya gimana?
0: Kamu dibunuh.
1: Bunuh?
0: Bunuh!
1: Tuan Raja.
0: Bunuh!
1: Iyalah, bunuh, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi.
0: Terserah,
1: mau Islam, mau tidak. Pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi.
0: Cepat!
1: Iya. Lalu mengucap dua kalimat syahadat, mau Islam lagi. Macet lidah.
0: Ayo cepat.
1: Iya pak.
0: Ashadu
1: Tidak bisa mengucap syahadat.
0: Ayo cepat.
1: Iya pak.
0: Ashadu
1: Tidak bisa. Sampai goloknya Al-Gojo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah pun dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini.
0: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya, dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, mas matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya.
1: biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzu bika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam gelohom ayam-ayam tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom ayam-ayam gelenggam menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan, di alam kubur, di alam akhirat, akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup, dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan, menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzu bika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Walamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani, berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, kita takut memang. Takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani, berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan.
2: Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk aja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk aja. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan. Berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error. Spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan. Harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Goa Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ. Kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La tahaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Keberanian itu gak bisa dicangkokin. Gak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut. Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Saudara hadirin yang saya muliakan, baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl, pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa seorang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kan yang menyampaikan rezeki kepada orang lain.
1: Rezeki dia cuma lewat tangan saya.
2: Orang bakti yang gak punya pikiran begitu. Yang ada
1: yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan.
2: Kalau dia sadar
1: rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya.
2: Dia berfungsi sebagai kan.
1: Rasa bakil itu tidak perlu ada.
2: Yang kedua, orang bisa bakil karena jama'ah mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung.
1: Ngitung.
2: Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu.
1: Aduh, 10 ribu. Kalau 15 ribu aja enak aturnya.
2: Dapat 15 ribu,
1: tanggung dikit lah. Kalau 20 aja cukup, Daniel.
2: Yang gak pernah cukup sesungguhnya jama'ah malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya. Ya, mengekalkan keluarganya. Ya, mengekalkan umurnya. Ya, mengekalkan kehidupannya.
1: Sampai kepada tahapan keliru.
2: Kalau sudah begitu,
1: berat bisa sama harta. Duitnya 100 ribu, hilang 1 ribu.
2: Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99 ribu dia gak ingat.
1: Waduh, mati gua. Kenapa? Duit 1 ribu hilang. Mati.
2: Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Kirim itu yang 99.
1: Yang 1 ribu yang dia ingat. Hilang 1 ribu, mati gua udah.
2: Mati gitu. Kalau datang orang gantiin.
1: Lo jangan sedih dah nih, digantiin 1 ribu. Bikin kenceng nangis nih.
2: Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis?
1: Coba yang tadi gak hilang jadi 2 ribu kan.
2: Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama'ah malan wa addada? Prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada.
1: Memang harta itu bisa mengekalkan kita.
2: Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan,
1: ya, belikan pakaian. Pakaian pangkatnya toko.
2: Bagus, benar.
1: Sekarang
2: 4-5 tahun yang akan datang,
1: lari ke dapur.
2: Bukan dibersihin.
1: Ngebersihin.
2: Makanan?
1: Makanan yang paling enak, enaknya waktu di tenggorokan.
2: Sudah masuk ke dalam perut?
1: Sudah gak ada bedanya, singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang, orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya, ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita, Pak, Ibu. Alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana, sebenarnya Allah akan balas dan itu paling kontan.
1: Lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak, yatim piatu terutama juga.
2: Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih itu orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, "Inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil 'umri wa tadfa'u mithla su'i." Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur, masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama, dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil gak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. "Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya?" "Suntik." "Tidak bisa." Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, "Wa min ghalabati ad-dain anti du'ai." Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus gak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lu gak bayar-bayar, namanya gali lubang gak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, "Alaikum bid-dain, fa innahu hammun bil-lail wa dani'un bin-nahar." Kalau bisa kamu gak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba lah kalau gak bisa ngutang. Utang, berabe. Malam gak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan ke pergok nih, belum ada duit buat bayar. Jangan ke sono, takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu. Akhirnya gak kemana-mana, ngumpak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa adat hidup itu tutup lubang gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, okay, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi, itu di akhirat nanti ya taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan ngulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat, sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Gak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan, gak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang, asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bila bisa gali lagi. Dan kita kadang-kadang kalau ngutang, begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Masih ada keperluan lain. Datang yang lagi, anu aja dah bang, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja, nembak terus. Ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah ar-rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental-mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Roh ar-rijal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian. Tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita. Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Yeah. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklop

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal.
3: That you never heard before.

Kaporete. Halo, hai. Selamat pagi, Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota, oh, Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 5 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
3: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
2: Sakitnya apa, Pak?
3: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
2: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
3: Sudah berjalan lama.
2: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
3: Habis satu botol.
2: Oh, satu botol langsung?
3: Iya,
2: ada perubahan?
3: Ada perubahan.
2: Konsumsinya berarti rutin, gak?
3: Rutin, ya. Sehari 3 kali minum, sekali minum 2.
2: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 1.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ajeng Febria ya. Aku tak berarti bagimu sudah digoyang ya. Buat balanya Setara yang lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan ya, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo. Pagi Balai Setara Paramon.
1: Halo. Halo.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Saporete nemen-nemen. Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh. Lagunya apa ya?
1: Lagune. Kayak apa ya? Keangkuhan tadi ya.
0: Keangkuhan siapa?
1: Imam Asy-Syarifin.
0: Imam Asy-Syarifin ya. Mama Gendis.
1: Iya.
0: Amin.
1: Mama Wajrahmu
0: sih lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Mama Wajrahmu. Iya.
1: Terus
0: Mbak Feby Belpas, Kang Parjo Ayib. Kang Parjo.
1: Terus buat Nia Bekares bareng Mama Prince,
0: iya.
1: Mama Sire, Mas Toloyo,
0: iya.
1: Mas Kandine, Cetak Raju, Bari Pusuede,
0: Amrul Pagi Amrul,
1: Pati Gondrong Amrul, terus Bersapa AE,
0: Mama Abdillah Kang Aryo,
1: Mama Abdillah, selamat pagi, Kak Junet, Aibni Abdillah,
0: iya.
1: Terus Cermatin, Ngawji, Abdillah Harun, Kang Rendi Prata.

0: Kang Mukhtar, Kang Aryo.
1: Iya, Kang Mukhtar.
0: Kata-kata buat Mama Hasna bi apa bi?
1: Oh, anak
0: biar kelepek-kelepek.
1: Iya. Kirim melayang beri ya.
0: Eh, kayak gue piring-piring melayang ya. Iya, irus-irus melayang ya.
1: Terus buat.
0: Iya.
1: Kang Parto, Kang Citeto,
0: iya. Mama Zira, selamat pagi Mama Zira.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus saat.
0: Yo.
1: Terus pada Andoko.
0: Anji.
1: Mama Lidia, Mama Ina Bungkewe.
0: Iya.
1: Terus Mama Renggani. Ina Purini.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Lisa, Pak Abisi, Mama Isma,
0: iya.
1: Mama Tia, Bang Uli Boleren, Kang Singrani, Kang Jonjen, Kang Kopiti. Terus buat
0: Mama Lidia. Selamat pagi Mama Lidia.
1: Iya, terus buat KB Bayen.
0: Iya,
1: buat Maria sukses selalu, tetap semangat. Iya, Mama Widya Masila, Mama Irma, Mama Cinta, Mama
0: Iya.
1: Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Cucu.
0: Terima kasih Kang Aryo. Halo, pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo juga.
0: Luhe.
2: Luhe. Saporete.
0: Teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Baria.
0: Selamat pagi, Umkas.
2: Nyublak. As, moyang.
0: Iya.
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, alhamdulillah. Lagunya Mutiara, Mbak.
0: Mutiara.
2: Iya.
0: Iya, ya.
2: Salam perdana kunjungan ya, Mbak. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Yang baru turun ya.
0: Iya.
2: Aryo.
0: Kang Aryo.
2: Aryo.
0: Budemut pagi Budemut.
2: Budemut.
0: Kang Parjo.
2: Kang Parjo. Mama Ikem.
0: Mama Ikem.
2: Meluncure ning kowe.
0: Nindi.
2: Cajaban.
0: Oh, winyang sang cajaban.
2: Iya.
0: Cici. Ala.
2: Toplek. Lanjut ya, salamnya. Bagi Bu Demot, Pemikiran Ayu Poso, Bebe Uni, Pemajat, Rosak Terus Mama Lani.
0: Iya, Mama Abila. Selamat pagi Mama Abila.
2: Mama Abila. Mama Cakra. Pak Atun